Terima kasih Warelu di Propod ada berada masih bersama kami RRI Program Foto Banda Aceh. Warelu masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari menemani suasana pagi Warelu semuanya. Dan Warelun mungkin di kesempatan pagi hari ini yang mau memulai aktivitas paginya ya, semoga dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda tentunya. Dan Warelun, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dan tentunya Warelun. Riset tunjukkan kepribadian yang susah disuap nih ya. Dan Warelun, pernahkah Warelun bertanya-tanya nih kenapa sebagian orang tega menerima suap sementara yang lain menolaknya mentah-mentah meski sama-sama punya kekuasaan? Dan ternyata Warelun jawabannya adalah bukan cuma soal moral ataupun hukum, dan melainkan tersimpan jauh dalam kepribadian seseorang. Sekelompok peneliti di Tiongkok dan juga Amerika Serikat mencoba membongkar misteri ini lewat dua eksperimen online yang melibatkan lebih dari 2.000 peserta, dan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science pada tahun 2023. Dan temuannya cukup menggelitik rasa ingin tahu, dan tim yang didampingi oleh Yang Hu ini fokus pada satu sifat kepribadian bernama Gluid Proneness alias kecenderungan seseorang yang gampang merasa bersalah. Dan sifat ini merupakan, maksud kami, sifat ini rupanya bukan sekedar perasaan sepele, melainkan bisa menjadi semacam rem alami untuk mencegah seseorang menyalahgunakan kekuasaannya. Dan dalam eksperimen pertama, para peneliti juga menempatkan partisipan pada posisi pemegang kekuasaan dan lewat simulasi permainan ekonomi. Nah, hasilnya konsisten mereka yang punya gluid proneness tinggi jauh lebih enggan menerima suap, apalagi ketika dampak buruk terlihat jelas bagi pihak lain. Dan juga Warelu, menariknya dampak ini terlihat jelas alias harm silence. Ini ternyata juga jadi kunci penting dalam cerita ini, dan semakin nyata dan mudah dibayangkan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah suap, semakin besar pula pengaruh rasa bersalah dalam membentengi seseorang dari godaan tersebut tentunya. Dan studi ini juga melanjutkan rangkaian riset sebelumnya dari tim yang sama juga. Soal otak dan kerentanan terhadap suap, termasuk meneliti yang pernah terbit di jurnal sebelumnya. Dan dengan kata lain, pemburuan mereka memahami akar psikolog korupsi rupanya belum berhenti sampai di situ. Dan tentu saja peneliti berbasis simulasi daring ini punya batasan karena situasi di dunia nyata jauh lebih kompleks dan penuh tekanan sosial tentunya. Meski begitu, temuannya bahwa rasa bersalah dan empati bisa menjadi benteng melawan korupsi tetap menjadi kabar baiknya yang layak untuk direnungkan bersama tentunya. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini juga bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warilun di Propoda ada berada masih bersama kami RRI Program Patah Banda Aceh. Warilun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lapangan Blang Padang Banda Aceh pada Rabu sore 19 Agustus 2020. Nah, peninjauan ini dalam rangka penyelesaian sengketa lahan dan Wamendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fatullah bersama wakil maksud kami bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saatuddin Jamal, Ketua DPR Zulfaldi dan juga sejumlah anggota DPR lainnya. Dan peninjauan tersebut Warilun dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan Blang Padang sekaligus juga membahas berbagai persoalan terkait status dan juga pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Lapangan Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektar dan status lahannya hingga kini belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan terkait klaim tanah wakaf histori Masjid Raya Baitur Rahman serta pengelolaan oleh TNI AD tentunya. Dan dalam peninjauan tersebut, Wagub bersama Wamendagri, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan dan juga anggota DPRA serta unsur terkait melihat langsung kondisi lapangan dan juga berdialog mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum tentunya. Dan persoalan Blang Padang sebelumnya juga telah menjadi perhatian berbagai pihak termasuk terkait sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah Aceh juga berharap proses penyelesaian dapat menemukan titik temu dan juga memberikan kepastian bagi seluruh pihak tentunya. Dalam bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Jom.
1: Cut. Bahan.
0: Ana jadih kamu kahwin kah doh, Yung? Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rumput Budaya Anak Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Barangkatuh selamat bunga menjelang cok urun tu wari-wari lun bamandun yang mantang setia bersama frekuensi 88.6 MHz Proput RRI Banda Aceh suara budaya Nusantara. Biasanya punya karena instrumen tarik pukatnya artinya si rubuh akan hadir ya ke warna mandumnya Cik Mat baksa hana ke pulih-pulih leo langsung bawai tak bengah baksa Cik Mat menjak home je nah. Langsung mantang ya habun opi kapal dumuh lagu dah dengar watai pika lewat bawah 10 minit lewat dari posi kurung ya langsung mantang tak sapa penelpon-penelpon yang hadir di bangga kesempatan nuronyo dan tanya terimong leh di leblah 886 di kesempatan nuronyo. Halo assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak tak bengah,
1: Cik. Selamat pagi, Yuli.
0: Alhamdulillah, sehat. Cik Mat, awak tak bengah kau, Cik Mat?
1: Ha?
0: Awak tak bengah.
1: Awak bengah, Ronyo.
0: Kok awak bengah, Ronyo, memang, ya?
1: Jadi... awak di Pulakun di Kaimano.
0: Kaimano. Cuaca ini kibat, ya, Cik Mat? Di Lambaru?
1: Kibat?
0: Lambaru, kibat, kibat cuaca?
1: Cuaca berapa ke? Mendung-mendung mana?
0: Mendung-mendung berarti sama ke sama. Padang Binan Cik. Nah.
1: Okay. Nah, Sabah Melayu ya sama lah.
0: Sabah Melayu ke? Satu pun baru nak pegah hujan. Nyempat cerah dan pegah hujan ni deh.
1: Kadang tu mesti orang lainnya kalau ilang kan.
0: Oh, benar,
1: kadang tu sikli, kadang ulang sah, kalau ilang dah tahu kan.
0: Ya, betul. Tapi
1: dia hujan. Kadang tu dia duela, kadang tu turun kan.
0: Ya, je bu. Tanya kan tangkat tema tentang tradisi gotong royong, ya. Biasa.
1: Gotong royong.
0: Tradisi gotong royong mentang nahan di kampung Cik Mat.
1: Ya mentang nah.
0: Mentang Cik Mat nah.
1: Ana lagi ana mandu membacu ke? Ha lagi buat tema urus pesta gotong royong si arah pengen arah wo belangong kan.
0: Pinan Cik Mat nah. Nah ladom Cik Mat kan. Pelih aro jak kalang-kalang mentang jak duduk mentang jak apa jak shooting mentangnya nah lagi-lagi Cik Mat.
1: Yang kan urus masyarakatnya.
0: Oh, bila?
1: Yang urus masyarakat kan membantu saling mengkalem-kalem kan. Yang ke masyarakat, yang penyakit-penyakit masyarakat kan.
0: penyakit masyarakat ya.
1: penyakit masyarakat. Contoh yang tu kan.
0: Betul.
1: Yang contoh yang tu kan selagi kibang gitu kan. Saling membantu, saling mengkalem. Yang
0: betul.
1: Salah aku ingat kan.
0: Betul.
1: Cuma yang suruh cara band suruh luar mengkilat tadi duk santai nama api tak apa kan. Sopi-sopi ke tau kan.
0: Cik Mat tapi ramai lagi kan. Cik Mat buat kampung lu lagi kan Cik ramai.
1: Hai nak si lu yang kebang buat yang kerja.
0: Hai nak
1: si agar-agar jamur puno lagi ikutan yang lain kan.
0: Kaji sama tradisi tren untuk bo-bo ini nah Cik Mat nah.
1: Makaji mainnya sebagai yang tinggal. Jadi urung hai ja. Karena ada raja bagau hanya ada puli ada kau kan. Ada saling menolong kau kan.
0: Ya ya.
1: Mungkin mau urung ja bagau tanya bantu kan.
0: Betul.
1: Makaji mainnya jamu minum raja ke toroyong. Yang usia jangan pesta, nak berangkat pula, sih nanti masa umum kan jadi kompak macam tu.
0: Kompak ya, betul.
1: Maknanya ino hanali kompak, karena model-model lagi yang tu kan, lagi ke jamur mandu. Kalau lagi ke jamur.
0: Jamurnya pula, cemak jamuran.
1: Jamurnya sila haji, kibang bukan, yang babadang panu ngangkurau.
0: Bitnanya, hana manfaat.
1: Nama manfaat. Mamanya mbak urung gambar desa gelagian.
0: Oh ya.
1: Aduh pegah kubur tak kubur. Aduh santai macam pulang pulin nyoji pak itu kubur gambar. Jadi pengaruh kau katanya boleh, tak pengaruh kau boleh. Kan?
0: Betul sih Encik Mat. Jadi
1: ya, ke jamur tu nak. Menyewa manusia itu adu domba. Baju baju pina kau, baju baju pula, baju baju pula jaki sih terputar. Ikan kau baju kan. Padahal dan saling tak membantu. Tanya kan warga selagi makmu.
0: Makmu betul.
1: Wah pupuk ya pupuk ringan.
0: Betul
1: sih. Dan tadi lagi pejampuh. Punya tarum bro, sikrek pejampuh kan sih.
0: Ya betul. Habis-habis
1: ada. Bagi kita, kan hangli bro kan. Makaji tanya berjamaah. Makaji mandung bro.
0: Betul.
1: Yang ringan disapu, yang berat disapu. Yang pun bisa, anam terasa habis.
0: Ya, menyekat sama-sama Cik Mat kah?
1: Ah, mereka sama-sama.
0: Dan setuju. Mereka
1: berangkat pupuk lah sayang kan.
0: Dan setuju ke Cik Mat, pegahan jamurannya lagi-laginya nyajik bekna lah gapung tanjuk.
1: Sebab Cik Mat yang jamur.
0: Jamur. Ya kamu kan penyakit Cik Mat.
1: Bahan penyakit ke jamur kan?
0: Ya kamu kan betul je agak Cik Mat penyakit.
1: Dia tak kira penyakit kan lah kakak kan?
0: Oh kasar ya?
1: Dia tak kira jamur kan lah kakak kan? Itu kira dia tajuk jamurnya kan? Itu kira yang sakit perut kan?
0: Jujur,
1: jangan betul ya. Barang kapal je itu, buat dalam ruangan berkapu, mesti tanya tak bahasa bawah kantoran, nak jamur ini. Lagi nanti, rendah nanti.
0: Betul-betul, ya.
1: Sama sih lagi dalam negara korupsi. Korupsinya kan gak rendah negara.
0: Iya, betul.
1: Ini menanti orang kampung lah, nanti mena jamur kan pasti rendah desa kan.
0: Betul.
1: Hana kompak.
0: Hana kompak ya.
1: Hana kompak. Tapi sistem berjamaah harga pejampu nyam baru pak.
0: Betul.
1: Saling gotong royong kan. Saling membantu, saling berangkapu selagi peduli lah pasti aman. Yeah. Hana karu-karu.
0: Hana karu-karu, baik karu-karu.
1: Hah?
0: Baik karu-karu punya kini.
1: Pasti hang karu. Ini keadilan pasti hang karu. Hai adil mandu. Putra dalam pupuk mak, putra dalam pupuk macu, putra dalam macu, hang tu orang pesta kan?
0: Bangga.
1: Jadi kan Hana sibuk, putra awang kaya apa, mentang nak pada cakap kaya apa, oi pulang, mbak. Jadi rumput, tapi Hana tak sibuk.
0: Betul.
1: Tinggal menanti kaya kita bagau lagi yang sip.
0: Ya, betul. Timbal balik kan, Cik Mat kah?
1: Timbal balik, timbal balik. Hana timbal balik, Hana maju, Hana kemajuan. Kan?
0: Okey, jadi Cik Mat dah dengar lagu apa ke sepatah Ronyo?
1: Lagu Ronyo? Apa lagu pada dengar Ronyo?
0: Bulun Bintang, dari Cut Rani, nah. Bek tiga tiga ke berbeda bek armonia.
1: Hai lagu le. Mak lagi memang galak tema armonia air saya saja anak aku teka.
0: Kacau hati ke armonia air. Judul je apa? Judul?
1: Judul di putra kena. Cukup asik nak?
0: Kiban?
1: Cukup asik.
0: Cukup.
1: Cukup asih
0: ya.
1: Nah
0: ini sikin cukup, sikin cukup.
1: Sikin cukup, nah ini cukup asih ya.
0: Cukup asih ya, lebar si lonsa sekarang. Cukup asih, nah masa lucu.
1: Asih.
0: Hana, Cik Mat.
1: Hana, kami Hana yang mudah menteng. Merana batin kami Hana. Kahit nuita ke mana batin ku Hana.
0: Merana batin. Nah, punya merana batin. Langsung itu beat memang.
1: Langsung itu beat ya?
0: Mungkin kan cukup batin. Oh, cukup apa benar-benar kah? Cukup asik ya mungkin.
1: Sikin cukup.
0: Sikin cukup kali enggak, Han?
1: Hana lah, in love.
0: In love lah, okay. Merana batin mantang Han lah.
1: Ya, merana batin dengan Hana. Okay, selalu-selalu yang lakukan kedua nasihat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Terima kasih.
1: Luanya kita cuci sehat keluarga mandum. Kak Anggi, Kak Nurul, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Penyelsonan guru yang di dalam pulau Ayah Gas,
0: Ayah Gas betul.
1: Bang Amri, Bang Basri dan teman-teman.
0: Ya, Cik Mat, Cik Mat. What? Merana batin dari Devia Novita, menya Armawati AR kan kalung derita yang na.
1: Kalung derita aja sih.
0: Kalung deritanya?
1: Ini menderita lah mandu mak.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Oke, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wari-wari lu Mamandung. Sama penelpon di sesi pun na Cik Mat ya. Mantan nanya preh ya. Berikut di 7055 ya. Wari-wari lu yang ne request lagu ni bagi kesempatan nuronya boleh jut ya. Langsung mantan telefon ni le. Tak terimong yang berikut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nyan, kaget telefon tapi sengap-sengap mantong Yukiban. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, Kiban lenyo ya. Tak apa-apa, mungkin ada kita telefon lom ya. Dan tuan-tuan pe partisipasi awak Rona Mandum-Mandum yang nak ikut request lagu-lagu Aceh, lagu-lagu kesayangan awak Rona Mandum jut ya dalam program Sirebuh. Langsung tak sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Mak Cik pun habar.
2: Habar jat, alhamdulillah sehat.
0: Mak Cik kali sarapan.
2: Wanya, waneh puasa wanya.
0: Oh ya ya, berarti selalu wajib ada.
2: Alhamdulillah, semuanya sehat bagi Tuhan.
0: Jut, Masya Allah. Mak Cik, tanya kan tak angkat tema tentang tradisi gotoroyong punya di daerah Lam Ara. Mantang nak tradisi gotoroyongnya Mak Cik punya nak kegiatan acara-acara gaya pesta bina?
2: Nah, kita dengan cik duduk pada urut tok gua je lagi angkut ya tekan cekuk pingannya tinggal tenda macam ya pergi ke kampung rumah. Ya nak nak darah ya pergi ke rumah. Kurinya untuk ya ku nya ina u kam ngamade hang mesin ni kan.
0: Betul.
2: Memang gua kunungku. Saya pai ku ule ge jak le. Ya le u nya ya ya ca u nya le. Ya ku nya saya le kati tarwara ungku ngungku je ku mesin ge. Kamun ah buruk meh bu ngungku lama sabar apa duk ku. Ina memang modele, di pulau maklum nak cakap modele ngungku yang mandum. Kalau kemudian lelu main kau lagi kata dia pergi mana lelu. Ya na mamut na untung.
0: Istilah cipit no, mak cik ya, pun nanti hana ka pakai mesin-mesin mandum.
2: Oh, mesin mandum blender mesin hana tak boleh ke canggih kat dunia. Alhamdulillah. Hanya payah di urun duduk antong ajak rumah ni. Nah ini mancung ini, temanggun-manggun antong buk sawah mahan cik kadang cik sawah ke dapat.
0: Kadang-kadang mak cik ya, bumbu mandang blow mak cik ya.
2: Blow. Blow. Ilan rumah mesti belah belah kutu lah. Hanya payah di blow jumpa di kedapur yang buat.
0: Eh betul, tak malam di kedapur.
2: Pui masak padang, pui masak Aceh, pui masak putihnya, rumpu belah lima. Ini kaya air, wajib sepuluh ni 15 kan?
0: Oh, betul mak cik. Kaya masak
2: apa? Saya lain. Hei kabla mangat gaji kerah, saya duk peng. Hei mangat kabla je.
0: Hemat wate mak cik kan? Jadi punya urung jak nyan kotoroy bagian pemantang mak cik.
2: Bagian aku pukul nak angkut pingan angkut aduk tenda gelang tenda pergi pingan urina pesampuk pingan.
0: Punya masak-masak kan.
2: Bersih-bersih gelang yang kali tak kita simpan buat wajan pukul mak. Bawa masuk kakak lah. Ya cok dia mah pangkit kampung dia mah. Kadang-kadang mabes.
0: Iya betul makcik.
2: Rina duduk angkanya buat Rina berlaku-lakunya ngelain buat mesin mandu mah.
0: Buat mesin mandu makcik ya. Jadi
2: nah nek u nak dia cik iblak cik adu.
0: Karena le tak kasih siap saji no takkan makcik ya.
2: U nak le padik palu cik mana. Tak ada pergerakan dulu. Palu nak le dia tiplu sila. Kan
0: betul.
2: Mungkin pengen adunya. Dunianya peng. Orang cik
0: iya, menyenapeng nampu bereh mak cik ya.
2: Nampu bereh lah family aku dekat buah awak. Nyo dunia punya air tak punya air dekat buah ke nak reki amir punya aneh aku. Kosong.
0: Bereh tak emang mak cik. Iya mak cik. Jadi kan.
2: Nyo dunia amir awak. Dunia amir pun dunia. Peng dunia akhirat amir.
0: Amal lah akhirat.
2: Alhamdulillah nampu ni aku dekat buah awak ni.
0: Betul mak
2: cik. Dalam nak unik peng. Lanik peng dia ni agak dorisi dia ni.
0: Ya betul ya mak cik. Setuju lah mak cik.
2: Dia berada bensinnya tapi mata lada yang dia mangat. Tak tahu mengelu mangat sang mata lada jam mana. Mangat pun kurang lupa beri. Ini itu dia betul dia duduk dia duduk mu ya.
0: Itu pun tak kali ya.
2: Tanya-tanya kamu alih mesin hajam mana kita tesku tapi mata lada kemangat. Kalau mengen mesinnya lah.
0: Betul.
2: Kata saya no jauh je. Hanya lek lu mangat dengan trumpihnya di dalam. Ini orang yang ini yang nak kau pun nak berduit kau mahu dia. Astaghfirullah baik lagi ni. Hanya kejaman buka. Hemat berduit kau dia lah. Tengok apa ke palu. Cik ina ni le modern ina ira. Jangan modern jaman macam ni.
0: Rajin-rajin tak ino nak darah cik ya.
2: Okey nak nak dua benih pink nak dua ni nak kain ada kain nak dua.
0: Ya betul.
2: Ya nak pink kuih nak kau orang kaya mesti awai hong kat pink kuih nak pergi sana. orang kaya dia ada sahabat tau mencegihkan dia pengen orang kaya. Orang kata kan bukan tapi itu lah pula. Orang kata hanya pengen aku makan sekarang macam-macam untuk berkata dia nero je. Punya orang kaya apa ni? Kalau dia sahabat
0: kan? Eh? Ya betul makcik. Ha?
2: Ha, ke mana mak luar ni anjik banyak dah pegawai kot. Sama cik duit ikut.
0: Ya je je makcik. Makcik nak dengar lagu apa makcik?
2: Ilin bakal tu aku lelaki tema ni tidak boleh. Alim David, oh ya Allah, ya sajit dia ni ada ayo le ana bagi nyemak dia tem ya bau ana mik dia menyana jut tem ai kena lagu.
0: Oh, menan macik ah.
2: Ya. Ah, gena ro oh macik ana jut lagu ana jut dia.
0: Kan bonus ke macik
2: bagi. Tuah zananya ubur abi jut lagu.
0: Tiga go macik ya, ana apa macik kan?
2: Ha, ana tiga tem ana ingat lah kata mai lu pi jut dia mai lu kata wo nah.
0: Hanya.
2: Asal ana kebi oh ya Allah, ana nak mik jut ke lagu em tuah. Kau ambil ibu dia lagu.
0: Jadi lagu ronya lagu apa mendengar makcik?
2: Lagu apa lagu ronya semangat sangat. I love you ronya juga.
0: Hah?
2: I love you ronya.
0: I love you dari so?
2: Dari Abakar.
0: Abakar Erake. Makasih salim-salim juga so.
2: Salim untuk kadang dan saya memudah rezeki apa yang mahu sehat badan selamat iman. Bermudah rezeki jap-jap awal untuk selamat iman bagi pezah. Bermudah rezeki setelah iman setiap habis mahu tanya bagi pezah ronya.
0: Amin ya Allah.
2: Ini balik apa? Dua ni?
0: Dua makcik.
2: Ajak apa
0: ya? Sabah kah? Sabah tu mantan ngubut.
2: SD mantan?
0: SD mantan.
2: Alhamdulillah. Dua ini apa?
0: Agam Sabah hilang Sabah macam
2: mana? Alhamdulillah. Kecil dan tina. Kecil dan ciknya Sabah hilang Sabah agam. Nah Sabah ini aku Sabah ini masa agam. Ya, cina rumah tu tabuhkan sebab agam cuci. Lagam gelah teh sedih kanya. Min satu benda Aceh ya. Lainnya lima sedih min satu benda Aceh hit.
0: Sama-sama baca.
2: Amat empat mengajar hit bak minyan.
0: Oh nama mak hak gampang tak tak.
2: Tiga ajak menunggu ayah ajak gede ulang perik gede bak bing gede. Tiga ajak bing menunggu dia curat tapi podo je.
0: Mertiga je mak.
2: Dia kata dia tahu rumah duduk-duduk lah. Dia kata ni nanti terpengar bak dia.
0: Kasih mak.
2: Cik. Sakit lah bagi pezah mandu. Selamat iman mandu bagi pezah banyak nak. Mereka rezeki nak.
0: Amin.
2: Bagi pezah selamat iman mandu. Mereka tanya. Dawa Allah dengan berkosong hati mas mandu.
0: Amin.
2: Anang saya tanya murah ke Cik Mat. Semoga jangan sihat balut rezeki. Ke I'm not ready di Kuala Raya. Mereka rezeki yang belu gebrak kasut macam kasar. Kami Mahmud, saya Habib, belu atas rezeki di Blank Mak Nyan.
0: Ya.
2: Ke Pak Cepi ni, Hamid ke Pak Eli, Mereka Mak Nyan berlaris apa ke nak gemukai Mak Nyan Zabi lah. Ke Bu Jaya, bagi pejah, Yana Alam Baru, Pak Basadi, Pak Amadi, dan ke mana-mana domba.
0: Jut, Mak Cik, lagu...
2: Pak Jai, Pak Jai yang besar.
0: Pak Jai.
2: Oh, hanya tua, Pak Jai yang besar hanya Sabah-Sabah Camat, Sabah Kecamatan.
0: Sabah Kecamatan, ha?
2: Sabah Kapuatai, Aceh Besar.
0: Mak Cik, lagu je dari Abang KR, Habuno kan?
2: Abang KR, yang gula piwa dah.
0: Engke, hana hanya macam gimana macam?
2: Hanya gula piwa, ha, gula piwa je nama.
0: Oh, nana gula piwa, kuah piwa. Hanya
2: kuah piwa yang berdiri, man.
0: Kuah piwa yang nakan gula.
2: Gula pli.
0: Gula pli, anak makcik. Okey, makasih makcik.
2: Gula pli, orang yang mengkong gula pli. Ini kau kali gula pli, gula pli.
0: Gula pli, ya?
2: Jadi, bila-bila kata dia. Gula pli lah, sabah pli, sabah kata.
0: Terima kasih makcik. Assalamualaikum makcik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke makcik yang luar biasa ya. Pli, hawa adanya. Gulai pli hek tak lun minta menurut paji anak kuah pli. Je warai-warai lon pemandum mantan lon pre partisipasi sabo de panel form segala tanya dengan lagu-lagu pilihan awak drone mandum ya mantan lon pre di 08167 Saleh 886 atau pi di 06507055 sabo panel form langsung tak terima ngile. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kepala terinya Mbak Sang.
3: Coba?
0: Kepala terinya?
3: Bukan.
0: Oh, jadi? Yang sama Hani? Oh, beda suji entah oleh pakannya. Ah, salah dengar. Dia tak jadi ubat mungkin. Okey, Bapak Amri.
3: Sehat dia.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sini Kiban.
3: Cuaca mendung-mendung dia.
0: Mendung ya, berarti sama dengan kamu di sini. Mudah-mudahan hujan.
3: Ya. Tanya foto mentang terbuat tak buat tema.
0: Jadi Pak Amri di daerah Samahani pun mentang nak tradisi gotong royongnya Pak Amri?
3: Nah, tradisi gotong royong. Nah, kamu balik gotong royong di baru lorong minggu.
0: Gotong royong apa di bersih-bersih ni onyan? Gampung?
3: Boleh-boleh gampung menembus 17 Agustus ya.
0: Oh, ya.
3: Ayam berarti ayam nyambut-nyambut bulan Ramadan tu.
0: Nah, lom gotong royong.
3: Nah, gotong royong tu.
0: Ya, betul. Yang kamu lihat garap iku oh.
3: Siapa?
0: Maulid karab ika kan?
3: Ya kan. Ini terkait dengan bulan maulid dia.
0: Tanggal orang Selasa ni yang salah.
3: Ya. Soalnya berarti karab ika awal.
0: Ya betul. Pak Amri. Jadi tetap nak lah gotong royong selagi dia. Pak Amri sabih nah.
3: Nah, gotong royong tetap nak. Cuma nama Haji Mentang gotong royong dia. Kampung.
0: Nayang duk nayang dong lah.
3: Ya, nyakit dulu membuka.
0: Nyahana sebagiannya berarti kan gotong royong aja.
3: Gotong royong ke.
0: Ya. Nyen punya ide kampung ini pun nanti jamur. Punya Cik Mat namanya jamur. Punya lun penyakit. Nyen Ron ini pun tak mau punya gergayan.
3: Sama sih ini.
0: Sama.
3: Penyakit dia dah buka.
0: Penyakit dah.
3: Dia punya orang. Kalau kena penyakit, ada orang kehidupan terbuka, dia tetap ke anda. Dia buka-buka apa anda.
0: Ya.
3: Tapi alat ni, alat kotor yang ni, buka anda.
0: Ya, buka anda ke kemerik.
3: Dia tanya lagi, apa nebang lagi, anak nampak buka.
0: Betul sih ya. Lagi Cik Mak kena bunuh Pak Amri kan?
3: Ya.
0: Ya betul. Jadi Pak Amri menjadi sini alhamdulillah mentana setelah tapi nayang duk nayang deng cik. Nah cik lah penyakit-penyakit lagi nyan. Biasa di ya penyakit-penyakitnya urun-urun tu apa nak muda nyan Pak Amri?
3: Sama aja deh urun tu kan aja.
0: Oh.
3: Anak muda kan aja.
0: Berarti.
3: Siapa aja lagi-lagi mentello untuk dia untuk orang bawa urun kata ke.
0: Ya.
3: Ya perlu madron dan orang punya kamu kan jat saja ada perlu madron dan berbagai anak ude bermasyarakat.
0: Bermasyarakat eh betul cina.
3: Kerja tegang ini, mau baju orang ini.
0: Karena ya situasi dan kondisi cina, cina. Pak Amri kan? Ya. Jadi Pak Amri nak lagi lagu apa kira-kira ni buat kesempatan nuronyo?
3: Lagu lagu.
0: Lagu.
3: Lain hati balik.
0: Lain hati.
3: Dari Berge.
0: Berge baik. Salam-salamnya.
3: Salam kontra ke dia dia sama gua buat tapi kenang darah rezeki.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Kemudian ke Kemak Lambaru. Mati lamara.
0: Jet.
3: Wajah lambetang. Ganda jaria lombat ya habis oleh cari. Baru Juli sore.
0: Ya, datang ke Julian.
3: Ya. Kemudian pada papi. Kaya di Korea.
0: Jet.
3: Ayah gak lampu lo kali pergi. Jaya nabun ke depan.
0: Ya.
3: Anda semua mandasi.
0: Ya.
3: Alah, mandu-mandu ni boleh.
0: Terima kasih. Pak Amri, terima kasih.
3: Ya, deh, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Jariah. Di sesi kedua untuk Ibu Jariah belum terima je. Karena nyo kan heboh penelpon nyo tak dengar le lagu-lagu arih lu lagi ya. Ibu Jariah, di atuk lon terima Ibu Jariah apa tak dengar le lagu yang ka heboh penelpon pun nah Cik Mat, Mak Cik dan Pak Amri. Kalung derita dari Armauti AR.
4: Boys and girls, remember this song?

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Langsung tak sapa ile dan terima kasih ke Wak Roma Mandum ya. Nah Kak Jariah tak terima ile karena Kak Jariah dari Bunokan gak telepon ya untuk 7055 mbak ile siat belum terima Ibu Jariah ile nanti baru tak sapanya. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Yuli, terima kasih.
0: Kasih kembali Ibu Jariah karena Ibu dari Bunokan kan memanggil-manggil laju.
1: Jadi anak dokter pagi kali dua pun nama Abe.
0: Sama-sama Ibu Jariah. Kak Kanda jadi pegawai Enohat.
1: Ana dan Dudu oh ya.
0: Aduk-aduk. Kakak. Aduk-aduk pun anjih Cirebon.

0: aduk-aduk serbu.
1: Gulai-gulai kali cacang lebih kan dengan aduk.
0: Oh, kali.
1: Kak Kanda, jadi punya tanya kegiatan-kegiatan di kampung, biasa nak saling gotong royong ni deh Kak Kanda?
0: Nah
1: Kanda.
0: Nah. Itu kan enggak sih lah. Pokoknya kan bersih-bersih untuk menyambut bulan 17. Abinya menyambut puasa. Abinya menyambut puasa untuk kenduri maulud, pasti dulu mauludan kan. Yang gotoroyong cinan.
1: Ya, nak gotoroyong cik berarti ya. Jadi, ide antusiasnya pemuda-pemudi.
0: Ya, pemuda-pemudi. Yang kamu gotoroyong ni tak balik nurut. Balik kamu ajak-ajak ambil kan? Gina. Nurut agam kan bapak jalan pergi-pergi.
1: Cah-cah.
0: Pergi-pergi lah. Cah-cah itu yang nanya. Kadang-kadang punya Pak Lundung nanya katrik pesah itu kawaknya cah.
1: Ya betul Kak Kanda kan?
0: Ya.
1: Jadi punya penyakit-penyakit yang lagi ladung-duk ladung-duk nanteng nak?
0: Oh, nyan. Bila. Kan kita nak tradisi.
1: Penyakit pun tradisinya Kak Kanda.
0: Kadang-kadang memang cip na gotoroyong nuru. Astagfirullah. Yuli cip na gotoroyong. Cetap na yandu yandu. Yang kerja-kerja ju. Malah dong kecuali memang kaurun tua-tua, kaurun sakit kan.
1: Iya betul.
0: Nyan lagi ju. Kan canda mancong wati mancong kemarung. Kan kau sakit harus uli.
1: Iya.
0: Itu sih. Karena berjalan. Ayah. Nah, pengawalan yang dibacut kayak lo itu berkuih kadron anak-anak kerjain kelelahan awaknya nanti gak bro lah sama-sama kan apa juga sama-sama mainan dia nyana katanya anak tak pubut nah rezeki bacut aja dia gak bro
1: iya ya, berarti salah satu membantu dari keuangan
0: iya iya iya walaupun dikit
1: betul. Nyanyian sosialnya luar biasa ya Kak Kanda.
0: Om, kita menanam konvek si urung otoroyong katanya tadi di kentang berapa-apa kau urung lain ke eh.
1: Betul-betul Kak Kanda.
0: Si kata-kata mesti urung.
1: Betul-betul Kak Kanda.
0: Ya. Nyaman tau lah.
1: Jika Kak Kanda. Kak Kanda nak dengar lagu apa?
0: Lagu tu Sabo Merindu dari Rial Doni. Rial Doni.
1: Rial Doni, Jut.
0: Salim-salim tu Yulile, moga sihat sabi selama iman dan akhirat.
1: Amin.
0: Berkah umur, berkah rezeki. Hei Uli, semoga Allah tambah ibadah.
1: Amin ya Allah.
0: Adanya ke Cikmat, ke Pak Amri. Mandu-mandu lah juga.
1: Kak Kanda Jut.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Kanda di kesempatan Ronyo ya. Masya Allah. Gilaknya sambung lagu dari Merindu Rial Doni. Kalian belum persiapkan ya. Dan terima untuk berikut 7055. Sesapa dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Sonya?
2: Dengan Yabit.
1: Yabit, suci beda tak nak? Dengan batuk pasang Yabit no. Yabit berpegat.
2: Karena suruh sejarah. Basah. Yabit kipan polom. Kipan polom, kipan tema.
1: Tema tanya kan gotoroyong di kampung Yabit. Mandang nak gotoroyong?
2: Oh, nah. Kan nyawa dikatkan apa kan? Tujuh belahnya kan berfungsi-fungsi ya. Anahan detik na mempok lom kedua belah orang bulan abang awal abang akhirnya kena.
1: Iya.
2: Detik gotong royong sama-sama. Sama bapak pergi melasa pergi nalung pergi. Kau lagi kak jariah pegah pun nocik kan. Kau bapak buka kuburan kamu gotong royong. Hai pun dah. Dah kah? Ingin Tuhan dekat ajak rumah pun kah? Bukan mungkin dah ini bawa urung buahnya ke apa perusahaan udara.
1: Ya, betul.
2: Ada kotoran yang menanti kan banyak ngejak untuk kalian kecil itu lah.
1: Betul.
2: Hai, menyong penyakit lagi ke ID dan yang bunuhnya jika mantap numpatnya. Hai, gondan mentong kotoran yang ladung-dung. Cuma ada yang itu mah gitu, saya mungkin dengan undang-undang lalu balik. Perasaan, cok dikit dah tu. Lampu, kemudian apa kayak saya. Lebih-lebihnya, malik, dan apa.
1: Iya, betul.
2: Tentang menalah kakak lagi. Ini aja tapi udah mak itu kerja juga.
1: Betul.
2: Kemong boleh hidup ni.
1: Kemong boleh hidup.
2: Nyawai. Ada gini ketok lagi dan yang menjadi dah kurang juga mak. Ngumpul pola tu kena tu ke ubah apa? Apa yang dah cetok ada?
1: Betul. Kena ke.
2: Ini itu kan. Ibu kamu nggak kamu nggak cetok yang kan. Ibu yang sama-sama kamu. Nasi dong, nasi yang hari kerja itu mencong lah.
1: Berarti nak. Nah,
2: jika hanya, jika piatan bahawa yang kemarin bancit mana. Saya yang tanya, bahala,
1: dikah,
2: jadikah, kerana yang kan.
1: Betul.
2: Belum lah. Tapi, nanti tak bantu, dia apa, tak jariah, buah minum, dia tengok tak kritik. Kalau kadang, orang raju, belanja di hidup, jiu-jiu lah.
1: Betul. Anggap faham. Saya
2: kan ada nama Gampung Mandung.
1: Betul. Baik.
2: Itu kerja riak sih ya.
1: Betul. Jadi tanya punya kata anggap dengan yang pahala, semangat tanya.
2: Ya, saya kan yang.
1: Betul. Pak sama susu mano ampak ya bit.
2: Ya mano ini betul.
1: Anak tu belum pun dong kan ya bit.
2: Ah mano ino haji sifat tu ini mai ko ro ana.
1: Oh biasa benge nyo ka cok ro. Dan bu.
2: Ya ro ten ro ni ke pu ga.
1: Oh bitna.
2: Mano ini ya. Ada mano ini ne pu ke pu nya nyo kun dan tu ka kuburan baga se pu.
1: Oh nya betul.
2: Rambut pu.
1: Ya betul. Ya, karena manok juga dengar yang halus-halus yang tanya Johan ada.
2: Atau yang berhandel itu juga lagi.
1: Betul. Kaya lho no, Yabit. Jadi Yabit ni dengar lagu apa kesempatan Ronyo?
2: Lagu Rafli je juga boh.
1: Rafli
2: juga? Sayangkan.
1: Sayangkan?
2: Katikkan.
1: Kan eh. Je, salam-salam ke Samantang Yabit.
2: Salam-salam ke Bisi-bisi sama iman dengan akhirat.
1: Amin.
2: Mudah fikir sama iman dengan akhirat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kami bisa di Nurul Insya. Di mendumpalkan penyiap-penyiap di daerah.
1: Ya.
2: Di Pak Amar di Pak Amar.
1: Ya.
2: Ya. Di Andismon. Mutsal. Pasri, Azari Lamlong, Kak Inung Lamlong, ini mandung-mandung di pertama yang pertama, Kak Yari yang menang.
1: Jadi, ya Bin, ini kan wasit ke anak Rafli Kandi?
2: Nyonya.
1: Siap, kali nak lagu.
2: Sama-sama siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Ke Kak Kanda, ke Yahbit yang kehadir. Habuno kan na Bang Amir ya. Bang Amir Waila. Yang di Melabuh abang nak telefon ya. Mudah-mudahan jika kita mau kembali tak sapa nyo. Makan. Baik, terima kasih Warilon sabuh penelpon tu tapre ya. Sembari danyo ta dengar lagu-lagu yang kala dari Kakanda lake, dari Yahbit lake ya. Sabuh penelpon tu langsung ya. Untuk Bang Amir mungkin bisa langsung hubungi kembali katanya preh nyo. Dan untuk ya, Kak Yana kan ada lah koronya apa. Gejap. Bukan deh si Arnyo. Kak Jainabun, Pihanalong, Kak Ulfa, Kak Hayati, Kak Eli. Biasa Kak Eli hantong pernah absen. Okey, tak sapa lah Bang Amir yang kehadir. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bang Amir. Waalaikumsalam. Apa khabar Bang Amir?
3: Habar dalam keadaan kena sihat lah, demam.
1: Demam, ya dari suhu mentang memang beda, Bang Amir.
3: Betul.
1: Bang Amir.
3: Halo.
1: Ya, Bang Amir di daerah Melabuh cuaca kiban?
3: Cuaca buat benarnya redung.
1: Redung mendung ah.
3: Ya.
1: Baik ya. Dan tanya tu kan tak tema tentang gotong royong atau takkan tradisi gotong royong pun mentengna di daerah Melabuhnya Bang Amir.
3: Menyokamu di Waila dalam satu minggu atau dua minggu memang tiga tetap na yang dilaksanakan bak ukur Jumaat bunga Jumaat mana?
1: Berarti
3: menyokamu kiman?
1: Rutin berarti tiap-tiap ukur Jumaat.
3: Memangnya kondisi keadaan di lapangan banyak di lampung keadaan tu tak bina jadang tu dan semua yang tetap dilaksanakan ke Tengkoyong ya ukur Jumaat. Baik pun kota Kayong di lingkungan masjid yang boleh pegang lah.
1: Ya betul.
3: Ya masjid karena menyokong Jumaat mayoritas di masyarakat ni di kampung yang kon yang kut dengan PNS memang nak di kampung yang boleh pegang.
1: Ya.
3: Jadi orang yang masjid makata tu nak ajak kota Kayong kadang-kadang Jumaatnya akan ajak Jumaat tengok di kota Kayong nak beli. Jumaat dengan dalam 3 minggu dengan dalam 1 bulan ketiga haju tinggal mencat 2 gol sampai ini.
1: Ya. Setiap di saludan kan punya penyakit-penyakit duk deng duk ladum nah.
3: Ya benar-benar dapat tamat lumi cik. Memang nakik yang sebegian-sebegian makan dantai kadang-kadang untuk bahagia tu. Kalau bisa bergerak berdala tu mayat duk mentah untuk semangat kepada anak muda tu untuk menghibur anak muda nak acik pulang-pulang khabar bukti lawak anak muda kan. Ya nah maklum lah kata Koyong.
1: Oh ya betul, berarti penyakit lah memang nah dipapat pun.
3: Nah memang nah.
1: Okay.
3: Yang kenyataan ni kadangnya berhubung pada ada watai yang boleh pegang kau kena hantar ke anak atas tadi dan tiga.
1: Ya.
3: Betul juga menyajat kan untuk mana pelan lagu ni mentau je.
1: Lepas
3: kata lagu Abu Abu Bakar tadi.
1: Kah Abu No, Abu Bakar dari Makcik.
3: Lepas kata lagu Patah Hilah apa?
1: Patah Hilah judul je.
3: Pengorbanan.
1: Pengorbanan.
3: Walaupun untuk penyanyi lain, anak jadi mata ada yang penting judul lagunya, no?
1: Je. Pengorbanan.
3: Jadi salam je, salam balik buat makcik, salam yang paling nama yang dari luar tuan, tak terbincang keluar makcik kan. Buat kanda jariah, buat yang buat tak heli. Buat yang kandung telefon tak jauh ketua enam ni. Maksudnya buat kaki anda. Pokok ni bah mendung-mendung lah. Tengok-mengok aku sebut awal lain tu mah. Punya tempat dia tamang. Jadi buat penyanyi dengan keluarga yang tercinta memang berhak tadi dengan keluarga tu banyak mentau lah
1: Cik Yuli. Terima kasih Bang Amir Bang.
3: Baik tu kami berhubung Bapak Wateng Sakit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wari-wari Dona Bang Amir, Nayahbi dan Kakanda. Nah nomor yang tidak dikenal lah kasip ini karena kali heboh penelpon ya. Dan dengar lagu yang kali belum persiapkan dari Rial Doni Merindu. Langsung dah dengar ini.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ron berada, terima kasih ya. Kalau heboh dengan lagu Hak Buno ya, cukup di keren-keren ya. Langsung untuk sesi kelihatan terima penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Banyu, halo, assalamualaikum. Ya, Kak Hanasu. Oke, kita terima ngile di lab 886 ya yang ke hadir. Jih, miss call doang gitu ya. Cukup hebnya lagi nyu ya. Halo, assalamualaikum. Oke, kita terima ngile penelpon berikut Jih. Yang miss call nomor gimana? Nomor Jih tidak dikenal ya. Dan di 7055 pi cuman oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli sayang.
0: Bahaba kak, kakak.
1: Kak Teh Leong.
0: Kakak Hayati, kakak Hayati lah di Kurung Raya.
1: Pintar.
0: Terima kasih. Dari Sumatera.
1: Sudah hafal ya.
0: Kakak Aslu ya bang Hasu, ya kan?
1: Kak hafal lah.
0: Alhamdulillah kakak. Kiban kakak ini. Kakna?
1: Alhamdulillah deh, balik jemur-jemur lo, kamu panas lo.
0: Oh, waktu panas di sini mendung.
1: Kamu hana tu nih lo.
0: Maka. Jadi.
1: Beres tak ujung kamu ini lo.
0: Beres datanya kak nama adik-adik yang.
1: Ya kan?
0: Okay, kalung adik-adik kak nak tengah cawa-cawa tirbuh dia kak nak.
1: Kalau rumah ya cawa sirbu kan khawatir dapat cawa sirbu kan.
0: Jadi kan temanya tentang tradisi gotong royong di daerah Kerung Raya ini. Mentana tradisi lagi kan? Kayak di.
1: Nah, adanya di Bali gotong royong god awak kamu ini.
0: God untuk apa kak?
1: God.
0: Untuk apa gotong royong god supaya be tersumbat?
1: Iya, be tersumbat saluran god di.
0: Oh iya iya. Mantap.
1: Karena kan ini kan awak kamu punya BO dogo dek langsung AI pasling ya lah.
0: Oh ya, betul.
1: Karena tengok tu tangguh lagi yang kan tu nihun tanya lah.
0: Betul kak. Jadi kak Ayati dengan punya kotor royong ide nah enggak kak Ayati lagi nayang duk nayang deng nayang bue nayang.
1: Iya, Ayati dek nayang duk yang dong yang kerja yang duk.
0: Dulu kan? Nah, berarti menyedih pun ikan kak Ayati penyakit atau?
1: Oh ya, kamu ke utara yang lah dendung lah dendong ini.
0: Iya, berarti penyakit jamuan nah di pak pun kak Ayati ya?
1: Mantong ni penyakitnya.
0: Jadi kak Ayati. Kak Ayati.
1: Ya.
0: Kak Ayati dengar lagu apa di kesempatan ronyo kak Ayati?
1: Perso agam kali.
0: Godom.
1: Tabah je tabah mas.
0: Jut judulnya.
1: Tabah ni.
0: Oh tabah. Salam ke soknya kak.
1: Salam yang pun tak kena Juli ni. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Kak Yati dengar tanya Bang Amir.
0: Kipan Bang Amir. Oh Ban berartinya.
1: Ban kak Yati dengar.
0: Nak
1: yang kata wajib. Nak ada wajib saling ke Bang Amir. Semoga bersehat cik dengan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Yang ke kak nak tanya cik dek yang ada wajib. Semoga betul cita-cita.
0: Kak nak apa cita-cita leh?
1: Entah nak tanya waro yang pergi cita-cita kan. Cita-cita dengan bestian kamu. Memang kau tu cita-cita lo.
0: Kajak bo.
1: Yang ke Pak Amri dek anak tu. Semoga dengan si Utaihan Bandung mah.
0: Amin.
1: Ke Yahbid, ke Kaili dek di Pagar Air lah.
0: Hana tamong lah
1: Kaili. Ke Kanda lang Kaili kali tamong.
0: Golom. Akak.
1: Oh, ya tadi tengah dekan-dekan cik datang ke Kanda, cik dah nak dua rindung mata. Ke mandu-mandu muhanju dek, tengok tak dapat rumah ada yang lain. Mungkin abang-abang Amir juga ha?
0: Jut Kak Ayati.
1: Lagu kanan dek kan?
0: Alhamdulillah kak siap no.
1: terima kasih banyak Cik Juli.
0: Sama-sama Kak Ayati. Selamat melakukan aktivitas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, nah Kakak Hayati nyo di Kerung Raya, gepegah tu Umtan Uro, masya Allah ya. Tempat tanya rahmat gebio, karena apa dengan mendung-mendung, mangat dalam cuaca ini. Terima ngilai di 7055 dan nomor tidak dikenal di 88 beda siat bah. Terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Yuli.
0: Satari oi.
2: Ah, satari di Aceh Jaya.
0: Oke, kiban cuaca di Aceh Jaya.
2: Oh, cerah, wei mati Juli Lun.
0: Oh, ya, sama berarti di beberapa daerah tapi ya. Santai-santai, tengah santai-santai.
2: Ya. Tengah kerja ayo.
0: Oke. Munya ide tradisi di Aceh Jaya menteng nah, tradisi gotong royong.
2: Oh, menteng ya biasa gotong royong.
0: Munya Pak Satari oi nak ikut gotong royong?
2: Ikut.
0: Bagian duk bagian dong.
2: Tuan nempok. Gotong royong mampung.
0: Oh, gotong royong mampung. Berarti kan bagian duk kan bagian dong. Jadi bagian kokoh. Ya.
2: Ya.
0: Ya, oke. Punya yang duk yang deng nah ide.
2: Hah?
0: Yang duk yang deng nah.
2: Ada unduk, ada gotong royong.
0: Nah berarti ide penyakit anah.
2: Nah, penyakit. Penyakit umum bukan lah.
0: Betul. Jadi nak dengar lagu apa kesempatan ronyo Pak Satari oi?
2: Lagu di bergek. Lagu di bergek dengan duduk lah.
0: Bergek kalau apa nak lain hati dari Pak Amri?
2: Ha?
0: Kalau apa nak lain mana?
2: Lain Alma Pati Ais.
0: Kalau Cik, Cik Mat?
2: Darah Cantik minta.
0: Darah Cantik dari so?
2: Dari Yaakob Taylor.
0: Yaakob Taylor. Salam-salam ke so?
2: Salam-salam Kedik Nurul, di Anggi, Kak Cik Sarita. Kali.
0: Ya.
2: Piki dulu salam yang mantap ni.
0: Good.
2: Mari kita. Yang lain orang mandu.
0: Je, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Satari oi dari Aceh Jaya yang kehadir gebakela sabo lagu Yaakob Taylor. Langsung tak sapa yang kehadir di Lehebla 88 886 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Iya, dengan Sonyo?
3: Alam, hana tu alam
0: betul. Ya, betul. Betul. Hana tak bedakan nomnya. Yang tetangga.
3: Adun rempang.
0: Oh, adun rempang. Masya Allah di Aceh Jaya Cino. Memanglah sehati dengan Pak Satari Oi. Habis Pak Satari Oi sesama. Baik-baik. Apa khabar, Abang? Adun?
3: Adun.
0: Nah, tuan.
3: Pakok ni yang lepas belah dua penghujung kan.
0: Hana dia terdengar. Hana ada nombor di salamnya. Nombor tidak dikenal.
3: Oh, tak dikenal.
0: Tersembunyi nombor di.
3: Aku tahu belum. Dapat.
0: Adun. Di Aceh Jaya kan di tempat Pak Satari. Oh, ya bu nona. Gotoro-gotoroyong. Ini di daerah Adun Kiban.
3: Gotong royong.
0: Tradisi gotong royong mendang nah di sini.
3: Mendang, wah jemaah mendang, cuma ah kan tu yang tak sedang tak nak pernah begini kan. Oh, lagi yang kan. Nah, cuma ini kok ni masuk atau kita tak jemaah bukan mending di kompa agak. Jalan-jalan mak dia kita kata nanti kita.
0: Iya. Berarti mana malah kegiatan. Tapi yang penyakit-penyakit nyen mentang nah Bang Ide.
3: Masya
0: Allah.
3: Memang ana jatuh kan jatuh di rumah.
0: Kompak tak Ide Basang. Kebersamaan ada kan ya?
3: Dan ada ikut pada kampung kan kan?
0: Ya. Ya, putuh-putuh. Nah. Suadun putuh-putuh.
3: Itu ke kan?
0: Jaringan mungkin adun ya, karena jauh tak kedih kena kan?
3: Enak mencari kapan.
0: Lagu dari Sonya adun?
3: Bergit kat eh?
0: Kak, bunuh. Dari Bergit Kala.
3: Amir Usman. Army Mata Data.
0: Army?
3: Army Yusuf. Yusuf Hanadaya.
0: Judul je?
3: Hanadaya.
0: Hanadaya. Jut. Incam apa? Salam-salam.
3: Salam-salam. Yang pun buka pintu.
0: Cik Mat. Pandai lah in.
3: Berarti. Mata-mata mandang pun. Buka pintu. Untuk pintu.
0: Jut bang.
3: Peduli kita tak cukup ke angin tak nunggul kan. Mesti punya apa
0: Jut, terima kasih Adun.
3: Jut, tak dulu Jut. Terima
0: kasih. Sama-sama, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya ya. Kalian bawa penelpon Kak Hayati, Pasar Tari Oi dan Adun Rempang ya. Yang kak hadir habun langsung lah dengan lagu-lagu le yang kalian buat donis lah ke Firsa Agam dengan Tabah. Kak Hayati nyo lagu ron Kak Hayati.

0: Bro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Bro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Kon kan heboh lagu dah dengar sama-sama. Semoga aja terhibur getanyo. Langsung mantang sesi ke padumnyo ya. Tara terimong di leblah 886 ile ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuni.
0: Ade Fitri, apa khabar Kak Ade Fitri?
1: Ya Kak, Kiwan.
0: Ade Fitri apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat, sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Dan salam cuaca kiban Ade Fitri lon.
1: Dah kiban Kak.
0: Cuaca.
1: Susu Kakak. Suhu Kakak agak kurang jelas sih Bapak. Suhi.
0: Cuaca di daerah Darussalam kiban sayang.
1: Oh, cuaca di Darussalam aman Kak, aman Kak. Heeh.
0: Semang
1: aman.
0: Aman.
1: Sana suung kan sapu tanah ya kan Fitri di sana buat tenang kan di sana ajak pulang padang di sana lupa Kak Julian. Sana ya deh Fitri ya.
0: Iya, Adik Fitri. Adik Fitri biasanya pernah ikut-ikut gotong royong.
1: Di kampung Mentana kan, insyaallah.
0: Adik Fitri
1: lagi pergi gotong royong sama dengan waktu acara 17-an alegan kan. Nah, alegan kak ini. Tapi misal

0: bersih dengan kak ini, dengan bersih-bersih masjid, dengan yang galak Fitri dengan kak ini, yang lah Fitri galak lah dengan kak ini.
1: Yang terbaik memang adik Fitri mentang usia muda, tapi mau, ya kan? Mana anak-anak gadis pandai naik tim, ya kan adik kan?
0: Thank you, Ilham, kak.
1: Biasa lah, adum-adum anak gadis pandai naik tim, nabit-nan kan?
0: Jadi nak lah sampai nak uda yang kotor yang nak ibu ibu sih kan dengan anak-anak tadi anak-anak berkuliah dengan kak ini.
1: Iya.
0: Ramai lah anak uin masih bantu dengan kak ini dengan.
1: Iya. Motivasi apa yang nak di Fitri sampai tim bersih bersih lagi anyan? Berkarena pahala, berkarena dipandang lego atau giban sayang?
0: Rupanya ni ada seorang yang rasa betul Fitri.
1: Okey. Niat di pahala ya Dek Fitri ya.
0: Akhirnya anu ayo Fitri. Alah laki lagu yuk kayu ni anu boleh sudah hal. Fitri dari obeng itu ayo kayu ni.
1: Obeng judul sih.
0: Selain sayang lun sayang lah kayu ni sayang.
1: Lun sayang ya.
0: Oh, bang, bang. Sayang, oh sayang, sayang kode arulah, sayang, sayang.
1: Oh, bang, ya.
0: Duhai sayang, sampai terbayang lagu Ana.
1: Ya, kakak Hana tak hafal lho lagunya. Baksangnya, wah, oh bang.
0: Ya,
1: judul dia berarti nyo, butoi-butoi galak.
0: Ya, cewek lah kak, nyang kak.
1: Obeng sana dari obeng? Atau 6 juta si mayam?
0: Aku terserah kak ini Pak Di Fitri jok spesial kak ini ya lagunya lah. Jadi terserah.
1: Kasih adik Fitri salim-salim.
0: Salam telefon ke kak ini. Saya tahu banyak amal dan rezeki. Sehat sampai keluarga kak ini. Selamat di akhirat Fitri doain yang terbaik kak ini.
1: Terima kasih adik Fitri.
0: Dengan kelana pusat hari usulah adik Fitri. Darussalam mantap kali ini. Kedekan sudah ya nak apa ya nak. Dengan sukat ya nak di lawa roh Sini usah sawi ke Eli bagai air katu hati ya mana tero Pak Satari Usana.
1: Sabar-sabar ya sayang ya.
0: Akhirnya Kak Eli bagai air ke Solo mah baikkan pada tinggi Pak Nazar ke mana-mana belah Kak Eli ke Kak Eli sehat banyakmu sama dia sihat terima kasih dan terima kasih Kak Wakil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah adik Fitri dari daerah Darussalam yang kehadir gelaknya sabuh lagu dari Obeng. Gimana lagu sayang-sayang? Pernah sih Kak Juli dengar. Tapi Kak Juli Hana familiar tak lho dengan lagu-lagu Aceh ya. Tapi ini pegah judul lah. Judul mentang Kak Juli mentang mumang-mumang. Tapi insya Allah kalau nanya Kak Juli persiapkan tu Dek Fitri spesial ji. Judul ji Kak Juli betul-betul galak. Judul ji duetnya obengnya dari duet dia dengan Ferdian Noza ya. Okey, mantap lontuan preh ni warih-warih lo memandum di leblah 886 atau di 7055 ya. Sembari tanyo tapreh penelpon yang berikut jihonyo habunon yang telepon melebe tatimong ile. Okey, halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya, miskol-miskol doang ya kali ya. Oke, dah terimbang mentang ya di 7055 ya. Oke, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Sonyo?
2: Belen. Cutnya si.
1: Mak cik ya?
2: Cutnya si.
1: Cutnya si. Mbak Sang, ban berempat dengan Juli cutnya cik ya?
2: Ya.
1: Salam kenal cutnya cik di Pat tinggal?
2: Di Ili.
1: Ili?
2: Ili.
1: Ilinya di daerah apa ya, Mak Cik?
2: Daerah yang Pango.
1: Pango, oh iya.
2: Pango, Ili, Lante.
1: Lante, ya. Oh, tadi itu.
2: Simpang Jamu, Simpang BPKP.
1: Simpang BPKP, ya. Di Surinnya. Lun tahu sih, Kak Cut atau Kiban?
2: Cutnya Cik.
1: Cutnya Cik. Oh, tahu sih tetap Cutnya Cik, berarti ya?
2: Ya.
1: Cut.
2: Wah, kok Yudi.
1: Kan anak pekumnya tahu Kak Cut.
2: Halo. Jadi kadang anu lum. Sama di Surin Cinawanya Mbak Bini Tutu ya kan?
1: Oh ya, lum tahu masjid.
2: Oh, yang

0: apa ke, kedai lah Pedaya kan.
1: Mm-mm, betul lah Pedaya.
0: Ada kebun lah di sini. Ili mbak perumahan ya.
1: Perumahan di daerah Ili Pangong ya nah. Iya.
0: Kan Yuli di perumahan ni nanti sore.
1: Oh, kamu lu kan di perumahan perpindahan dari Sabang yo. Kak Cu.
0: Iya.
1: Jadi Cu. Sama-sama salam kenal Cik Bucunya Cik ya. Eh? Mm. Jadi tanya Kak Dema tentang gotong-royong menjadi daerah Pangongnya mandang nang tradisi gotong-royongnya Cu.
0: Nak cik ya, punya karak mulu gotong-royong.
1: Jadi Cu nya nak pernah.
0: Orang tua mana jalan.
1: Cuknya mungkin nak kalang-kalang nak mik-mik muda-mudanya yang duk yang
0: dah. Ya, ya. Nah, ada mik yang kahit ke hidung kalian. Tapi bekerja mereka kan. Belum punya ke maulid. Maulidnya cik. Tak urut dia, tak urut no. Jadi kalau dah yang nenek-nenek pun nonton.
1: Semangat ya tak?
0: Beramai ya.
1: Ya betul. Ya. Tangga pahala tu cik lagi pun lagi maulid-maulid binan cuknya. Ya.
0: Saya nak gembira hati dah jaju kan.
1: Betul cuknya. Luar biasa. Jadi cuknya nak dengar lagu pun di kesempatan ronyo.
0: Imata Nanggro.
1: Imata Nanggro. Dari sonya cik?
0: Dari Arun.
1: Arun. Je, salam-salam ke sok?
0: Lalu pun Yuli lah.
1: Terima kasih.
0: Sehat habis. Kepitri di nama yang kue-kue raju.
1: Di mata nangkang.
0: Alganya ke Ibu Hayati, ke Kak Eli, ke Kak Insya.
1: Jut.
0: Ke mandu-mandu lah nak tengok le.
1: Nyo Imata Nanggrohon dari sonyo ana go cik Imata Nanggro di Ramlan yang na
0: cik eh?
1: Dari Ramlan mantan cik terima kasih iya
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasihnya kucutnya si yang pendatang baru dengan Kak Juli ya tapi kanyen ka familiar tak di proper bahasa dengan Kak Cut awak ya. Salam kenal mantang ya kucutnya Ci ya. Semoga terjalin silaturahmi danyo melalui udara. Amin. Tetangga Kak Juli Cino tapi tetangga kampung ya. Baik mantang danyo pres saboh de partisipasi di bak kesempatan uronyo wari-wari lon ya. Sekolong danyo dengar lagu-lagu yang kale Kak Juli persiapkan mengingat wate pika berlalu Kak Juli dua putar lagu Indonesia Raya. Karena poti belah Kak Juli pikir poti kurang. Tapi rumah kakak lahnya menan karena poti belah ya. Jadi kan informasi wate pika poti puluh lewat 55 minit ya. Dan mantang lon tuan prehnya partisipasi saboh de segolom lon layangkan lagu-lagu habuno yang kakak lelaki le Kak Fitri sorry Dedek Fitri dan juga le cutnya si ya. Okey. Masa Hana penelpon langsung mantan ya dah dengar apa? Langsung untuk berikut dari Obeng dengan butoi-butoi galak.

0: lagu I Mata Nanggro dari Ramlan featuring yang kagak laki Maya Alisa yang kagak laki lecutnya ya. Sama penelpon yang kehadir di bak nomor ya. Nomor Padum ya. 7055 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marilun.
0: Kakak Yana, baru tamu.
1: Hoja. Sehat, Bruno.
0: Alhamdulillah, sehat Kak Yana. Kak Yana, hoja, Bruno.
1: Telat tamu. Hana.
0: Telat tamu, Kak Yana, Bruno.
1: Kak Yana memang telat tamu. Bangka beres-beres itu baru tamu. Kecuali ya, kau meja, baru tamu ngawai.
0: Oh iya, ya. Selalu bintang Kak Yana. Kan betul ya, beti. Beres-beres sambil dengar-dengar, ya kan?
1: Iya, terkadang tu dengar. Terkadang Hana, hanya kata tren gede hulua, gede huke. Kak Hana tu dengar, ulikut. Hana tu dengar, kan?
0: Nah, perlu bantuan ke Kak Yana.
1: Untuk saat ini, enggak perlu sih. Terima kasih.
0: Sedih, Yuli. Oke. Kakak Yana, kena tradisi.
1: No, Yuli. Baju masukan. Ini lagunya mana lagu AI.
0: AI
1: kan,
0: ya.
1: Ini harus pinter-pinter. Ini Yana yang ganteng-ganteng kan. Cantik-cantik kan. Lagi Arab, lagi India, Turki, benar kan? Kan lagu AI. Kan peraturan kan AI hanya duta kan?
0: Iya.
1: Betul.
0: Tapi di sini kan Kak Yana I Mata Nanggro Ramlan
1: betul,
0: Yaya.
1: Betul, Ramlan Yaya letak kan kepada AI. Oh. Maya Alisa yang AI.
0: Oh, gitu. Ya, tapi kan, Hana juga AI itu Kak Yana.
1: Bukan itu, Juli. Karena tanya Pak Sirebohnya kan terbahas tentang itu bahasa dro dua saja. Jadi AI-nya letak di playset bahasa saja.
0: Lagi anu
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Allah Allah. Jadi Hana mangat kedengar lah.
0: Benar ya.
1: Dia di playset lewaknya kan.
0: Oke, makasih masukan Kak Yana.
1: Nah, di sini mungkin masih ada tulis AI Haibi Kuta kan?
0: AI ya. Mungkin Mbak Juli belum dengar mungkin ya.
1: Karena apa? Hanya maaf masalahnya Kak Yana yang memang protes gede Mbak Pak Iwan Ralan.
0: Iya.
1: Kak Yana dimasukkan lah. Tanya tak bahas tentang bahasa Dro untuk Bek Punah. Ternyata lagu Aceh yang memplesetkan bahasa Ranyo kan Kak Punah itu. Kan salah arti lagi. Anu seharusnya anu sampai an tinggal nggak sepi tujuh kerutan tanya dari ton nek moyang Ranyo anu ban uke tinggal. Kak Jika anu.
0: Jadi Kak Yana kan Pak tak tepe tanya nyan lagu AI atau ke
1: musik ni memang sama mandung Yuli.
0: Karena kan
1: musik AI dan penyanyi jinjang suara aja memang hana perhatian kan memang tanya hana tepe kan. Memang lagi nyan modal tem genre AI memang lagi mandung.
0: Ya kakaknya luar
1: jadi,
0: biasa.
1: Jadi wajahnya cantik-cantik kah? Arab, Turki, India mana noyan? Tak nyagam lagi-nya. Jadi lihat aja covernya itu kan. Dina kayak tulis itu cover dari si bulan namanya kan. Pokoknya le yang Ramlan Yahya le yang Maya Alisa memang. jadi harus pinter-pinter melihat yang originalnya.
0: Oke, baik. Makasih Kakak Yana. Ting-ting-ting-ting ya, HP.
1: Karena kan...
0: Nyesel ya? Iya, Kak Yana kan?
1: Oke.
0: Ya, sabo masukkan ke Juli. Karena memang Hana tepe Juli hanya putar lagu AI kan? Karena di Pro 2 memang Hana lagu AI-nya.
1: Kan hanya lagu Indonesia, Juli. Hana masalah AI. Lagi dangdut kan? Karena memang awaknya kan...
0: bahasanya
1: memang perasa awaknya memang Indonesia tapi punya Indonesia ibarat Jawa bahasa Aceh kan lucu kan.
0: Jadi waktu itu lihina Ramlan Yahya kapetio kapetio I Mata Nanggro Ramlan Yahya pada dengar kamanya rupanya. Iya maknya
1: ya, Pak Ramlan lo yang kage Mbak AI kan.
0: Pak Ramlan
1: sayang kan bahasa Ranyo untuk rusak.
0: Iya. Oke, okay. Makasih Kak Yana masukannya luar biasa ya. Kak Yana jadi gotong royong mentengna di tempat Kak Yana ini.
1: Oh, mentang ini. Mungkin hai rata-rata gampang tentu kata gotong royong kan.
0: Iya.
1: Cuman mano istilah di nayan du yang ndang tahu kan ni kerja jua tu Juli. biasanya dok kelas ada orang kajak kotor royang ni tak kerja macam pasti kadang tak duk kahek kan. Jadi kena yang duk yang dang mengurim bantu itu tanya kata duk berhak tanya kalau saya kerja penuh ke.
0: Nya pandangan nah, berarti ya.
1: Karena tanya kan ke robot yang harus kerja aju-aju Juli. Robot mentek kerja aju-aju rusak sih.
0: Iya betul.
1: Jadi baik-baik nah yang negatif-negatif lah berprasangka bro ke kau yang duk yang dang. Kadang orang tanya bantu aja. Rumah kerja duduk padahal aja kan hek
0: dari beklam ya kak ya.
1: Kata dari beklam di ataupun di naik sedikit uang hai ke kupi dan nyawa di hanjik kerja kadang sesak nafas naik gurun sesak nafas tak hanjik kerja Juli paling hidup tinggal buat nalu ngonang kan
0: betul
1: kak ya tak sepelekan tak negatifkan lah orang yang dudengnya.
0: Betul. Positif mantap enggak ya
1: nak? Positif saja. Hai mereka hai kata tidak, kata hidup kan?
0: Betul.
1: Jadi yang perempuan lagi yang tua kan tetap dikerja di sini kan nah, yang memperhatikan lagi nak. Babinsa di sini nak gecik sih kan malah si urung hai kerja kan?
0: Betul.
1: Eh jatuh ruaga saya hai kokoh dun-dunnya kan tetap nah.
0: Iya. Walaupun setelan di jeans
1: ya. Hidup-hidup kan?
0: Betul Kak Yana yang lagi rompok Kak Yana. Sudut pandang ureng ya.
1: Jadi berpikir positif aja lah Nan ya.
0: Mantap Kak Yana, ini masukannya luar biasa nyo ya.
1: Iya, baik apakah penyakitnya saya baik ke tanya bantai itu tak jauh tak duk ada yang kahek saya tak kerja bantuan terhuru ke penyakit ke hidup bengit pun ada yang
0: bengit tak Kak Yana
1: maksudnya kah anak kak kek bubuk kena kak ikun kan nak catok
0: betul cik Kak Yana. Kabarnya tak lagi Kak Yana. Betul Kak Yana luar biasa kek.
1: Jadi begitu deh.
0: Iya betul.
1: Jadi mana kata orang yang belum kan lagi pegelih nasah karena moli 17-an ya kan.
0: Iya.
1: Lagi pegelih kuburan masalnya. Mbak kamu nak kaduri kuburan tu pegelih lalu pegelih kampung Cina. Pokoknya yang gotong royongnya eh bekerja pesta kan nasi gotong royong dan yang orang pegelih tu dapat dapur raya yang kita tagun bu tagun i kan. Di sini kan mandum nak kerja. Hei, kena kan tukang pantau kan.
0: Biar etak ya.
1: Jadi apa ke enak orang yang duknya ternyata punok kan yang kahek ya benar. Jadi baik lagi apa pun lah positif saja.
0: Je. Okay, luar biasa okay. Kak Yana. Kak Yana nak dengar lagu apa kira-kira?
1: Urangnya kan Juli baik salah cok tapi punya Nazar Sahalam Hana AI je lah.
0: Zar Sahalam?
1: Apa je punya salah? Apa je? Betul lah kak.
0: Betul lah kak. Apa je? Betul lah kak.
1: Tak dengar lagu lucu orang tu je.
0: Kabere Kak Yana. Salun-salun juga.
1: Lagak kena celak dah. Bedak kena celak. Ada budak celak kan beramah.
0: Nah, nyo Kak Yana.
1: Nah? Okey, makasih Yuli.
0: Salun-salun.
1: Salam kontak ke Yuli. Semoga sehat sabe. Berkah umur, berkah rezeki. Maaf masukan Muno.
0: Keren ya. Memang Juli Hana tepe Kak Yana memang Hana informasi.
1: Iya, benar-benar. Juli kan orang baru kan.
0: Makasih ya Kak Yana.
1: Mamanya Kak Anggi, Kak Cut, Nurul, Kak Bupom karena watenya menteng nawaknya.
0: Oke, makasih Kak Yana.
1: Ya, sama-sama Juli. Dengan ke Dek Tisi, ke Kak Ngom, ke yang kata Manguna Mandum, ke Cuk Gam, ke Cuk Dengar, dan ke Manuandum.
0: Terima kasih
1: Juli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon dari Kak Yana ya. Kehadir Hak Buno di 7055 ya. Antar luntuan prehnya langsung tak sampai le Wak John ya. Halo, assalamualaikum. Dek, kibanyo suji kok jauh dat. Ane damong sih. Nya baru barunya. Cek ni bila cek cek ni bah? Cek ni bila cek apa?
2: Jadi pada tak.
0: Kibanyo. Wak Jon kiban Wak Jon.
2: Wak Jon mana? Kayak biasa kan?
0: Di gle genteng cuaca kiban.
2: Lagi biasa.
0: Alhamdulillah berarti aman mantang ya.
2: Betul.
0: Dan tradisi gotong royong mantang nah di sini.
2: Mantang lah, gotong royong ramai kan. Hai kamu ramai di kampung di gotong royong.
0: Iya, yang biasa aja.
2: Lagi contoh aku orang mati ya betul orang mati kan?
0: Mm-mm, betul.
2: Yang si agak apa ada ulah di mana?
0: Iya, waktu nak hajatan, nak cik acaranya?
2: Nah, aduh, dah kerja lagi ke apa kerana apa kau no, kau itu betul ada. Kantor lah kita di.
0: Betul. Punya ide partisipasi yang ramai uragan purinang atau urung tuha purung udah.
2: Kawan
0: yang ikut berpartisipasi ide awak apa nyan Wak John?
2: Ada jampu-jampu.
0: Jampu-jampu.
2: Ana orang kaduan, ana orang muda-muda. Kalau kan muda ada gerak muda guru.
0: Ya si gagak guru.
2: Nya orang tua ada. Dia pegak-pegak HP mentang ngene ni.
0: Nya betul. Bah anak muda yang kuku yang mentena tenaga.
2: Anak muda yang tiga tenaga. Gerak-gerak lah Wak John.
0: Jut kabar eh. Wak John nak dengar lagu apa?
2: Lagu Amir Amir.
0: Amir?
2: Amir Amir Riyuk Bicah.
0: Riyuk Bicah ha? Golong.
2: Amir Amir. Oh golong ha?
0: Je, Riyuk Bicah.
2: Tak betul.
0: Salam-salam.
2: Salam pun kadang ni baik sehat tapi ya.
0: Terima kasih bah.
2: Kadang ni pun.
0: Jut.
2: Malang ke cik ni, cik ni nak nak tabung cik ni. Dia kata talung tempat dari Wak John dari cik ni. Malang ke kat sana di bangun tau. Malangnya ni lah, ke kat Hayati buat kong ayah.
0: Ya,
2: kat
0: Hayati.
2: Malang ke Pak Mari di kota Melaka pun tau. Nak kali ni, kalau?
0: Tak, kalau.
2: Oh, kali awak dah buat beri. Memang awak dah jawab tu dah buat. Memang beri pun nak.
0: Iya.
2: Saya habis pun nak di sana.
0: Ya.
2: Apa yang habis boleh kering?
0: Ya, habisnya. Betul, dia boleh kering.
2: Ya, habis. Kami mahmud nak di wala.
0: Ya, betul.
2: Habisnya nak ke dia tengah yang nak di Simpang Surabaya.
0: Di Simpang Surabaya. Iya.
2: Cik tengah. Kali pergi dari Wak John. Jut. Alihnya anak ke mandu-mandu.
0: Jut. Terima kasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wak John kehadir ya. Kali-kali kita buat lagunya. Amir Rahmi, Riyuk Bicah ya. Penelpon berikut cik ni. Nak terimong ile di 7055 ya cik ni. Ya cik ni kan. Karena kan cik ni hak bunuh tak terimong di leblah 886. Cik ya cik ni ya. Langsung tak terimong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan sodipatnya?
3: Nya di Simpang Surabaya.
0: Simpang Surabaya. Berarti menya di Simpang Surabaya ada yang kesalim hak bunuh. Betul?
3: Betul tak.
0: Betul tak berarti. Simpang Surabaya berarti nak cut tengah ha?
3: Ya, betul. Taknya long lengah ya habis lah. Dia tak ke Italian. Tong tamong tu.
0: Ya hendak kat sana boleh hendak tamong.
3: Ha, tengah sibuk reha ya.
0: Oh, bina masya-Allah, Pak John.
3: Ya. Oh, Pak John.
0: Luar biasa memang Pak John. Okey.
3: Pak John. Talun cik gerenya.
0: Je. Jadi di simpang di simpang kan, pun ada kegiatan biasanya kotor royong.
3: Kegiatan gotong royong lagi biasa cik lagi awak pugar-pugar. Dan acara maulid. 17 Agustus lagi laweknya.
0: Je.
3: Okey gotong royong lah donduk lah dondang. Nak bacuk tu ama hana token.
0: Punya bacuk tu.
3: Ladon sangat. Lagi aje.
0: Tapi lagi Kak Yana pegah habuno mungkin gengnya kahek kerja.
3: Oh ya betul kahek kerja ni okey.
0: Entah kan sangat leh kan karena kahek mungkin.
3: Kahek ya.
0: Betul
3: Kak Yuli.
0: Lu Kak Yana yang pegah tapi.
3: Kak Yana. Kak Yana berah tak memang.
0: Ketua suhu.
3: Ni katuk. Katuk di Kanoro.
0: Katuk si Kanoro kibar masuk je.
3: Kau masuk je kalau pergi haba Kak Yana katuk di Kanoro.
0: Punya cuk tengah nak katuk si Kanoro berarti. Jadi cuk tengah. Cuk tengah.
3: Tuan.
0: Nasu manok masuk.
3: Ya. Nah, nama manok limik ubat lah.
0: Ya, hana lebih umpul lah masa.
3: Monyo nak pakat tasi untuk dah baju sama-sama je.
0: Dah pakat Kak Yana, pakat tasi dia Kak Yana. Jadi, Cik dengar dia dengar lagu apa ke sempatan nurunnya?
3: Lagu, lagu tu lagu Rabah yang lagak.
0: Lagu yang lagak, punya lelaki hebat tu, lagak mandu.
3: Ku lagu lah. Ada pun lagu Bang Marwan dengan lagu eh.
0: Godoh Marwan.
3: Bang Marwan tu judul lagak lah bawah.
0: Marwan ni belum kecet belum sert lah bah. Bungong si tangke. Bungong si tangke atau Kamila?
3: Ha?
0: Bungong si tangke. Suci lah. Suci
3: lah. Bungong si tangke. Itu bit lagu hot tu.
0: Oh, punya suci dalam hati.
3: Suci dalam hati. Oh, ni mantap. Kasih di ujung rinda je.
0: Dari sah?
3: Maruan cik.
0: Oh, level set ber. Nah, pasang ni naik tu pit berarti nak pernah. Gasihnya, gasih tak berarti. Ya kan?
3: Gasih, gasih di ujung rimba ana.
0: Nah, tapi judul dia tu pit tak gasih dah. Gasih judul Maruan ya.
3: Oh, get.
0: Salam.
3: Salam ke Wak John le yang get tak apa sehat tadi katnya. Betul, dia tanah suci Wak John ah.
0: Amin ya Allah. Betul.
3: Tuan, kesihatan Didi, bersehat lagi.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tutup
3: jatuh dengan kecil je lah.
0: Amin. Amandu. Kasih doa je bangga tak doa ni?
3: Kak Yana yang get tak lah. Ketuanya, ketua raya lah. Kak Yana.
0: Oh, ketua komunitas raya lah.
3: Ketua raya.
0: Kak Yana, jat pegat reuni je gaga raya raya.
3: Dengan ke, pegat reuni je gaga. Dah si mana, empat, enam mana, sini. Tengok.
0: Sini tak
3: bagaimana. Dia tak guna Kak Yana. Kecil gaga raya tu. Sini tu.
0: Jadi, Cik tengah salam je ke salam?
3: Ke makcik baik tu makcik berbetul puasa.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Oh nyoh aku kat piti lah nyoh. Baik bengang-bengang kat piti ke Pak Sabtari. Sayang kat nyoh kat tu ha.
0: Kak Fitri.
3: Lanjut lagi kan. Tanya-tanya bagi hati ha.
0: Jiwa muda memang bitnan bergebu-gebu.
3: Dahan ke Pak Amri di Kutai Malaka. Betul lah lah. Sehat,
4: alhamdulillah.
0: Di cak gelap cuaca.
4: Cuaca redup-redup menang-menang.
0: Redup-redup ya. Cik ni tapi aman kan?
4: Aman.
0: Alhamdulillah. Cik ni menjadi daerah ideh kan nak mentang apa nanti ya? Cak gelapnya nak mentang gotoroyong.
4: Nanti ya, yang kalau belum puasa nak gotoroyong lem.
0: Cik ni nak ikut.
4: Ikut.
0: Bagian
4: apa Cik ni? Bahawa dia ikut Cik. Cik ni Tuhan dia amat ramai yang rumah dia.
0: Punya Cik ni bagian perah piring.
4: Hanya Alun. Cok barang tak apa sia-sia bak nalung kan.
0: Ya. Penting mat alat.
4: Penting mat barang.
0: Sama lagi Juli berartinya.
4: Ada sia-sia meluatrak kaju.
0: Betul. Okey, Cik ni luar biasa kan. Mengingat watai nyopi. Lagu apa Cik ni nak lakai?
4: Rindu kecut bang.
0: Ya, dari soalnya?
4: Kurniatun.
0: Je. Salam.
4: Saling budak uli le. Semoga selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Cukup dia dan suci.
0: Amin. Ya Allah tak doanya. Ya Allah cik ni sama apa dengan ucapan yang sama apa?
4: Ya, dia kali senja umrah. Mak, dia wajib kau dah ambil ke lepan tu macam.
0: Demah nak tahu nama lun baru, dia umrah.
4: Mak, kamduri lah, ya kamduri.
0: Jujur.
4: Ada muslimah kan jom damah.
0: Betul. Jamak ya.
4: Ya.
0: Salam ke salam.
4: Kecut dari Cia, Kak Anggi, Kak Ida ni Lukna, Kak Yana ni Indrapuri, Kak Nana, Kak Aisa, Kak Hayati, Ragi di Pindijaya, Syukram, Dan kemandu-mandu maju.
0: Je.
4: Terima kasih banyak.
0: Baiklah cik ni. Dari Sawak Benua rindu kecut bang?
4: Dari Kurniatun.
0: Kurniatun ya. Kurniatun. Tun pakai tun ya. Cut Nurul Imam nah Junaida.
4: Yuki, banget tu je.
0: Okey, siap. Terima kasih.
4: Yeah, sama-sama. Dek Yuli.
0: Assalamualaikum, kakak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah jelas tak sampai habis ya. Okey, baik. Mengingat pi buah penelpon yang kak hadir. Langsung dah dengar lagu-lagu ya, Kak Juli pi menjanya ni dia. Langsung dah dengar selamat dengar mantan ke Kak Yana lainnya. Apa cek? Betul lah. Ya. Ha?

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: sesi kena leh langsung tak sampai yang kai damong nak bunuh dari pebelah pe 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan Sonya?
1: Dengan tetangga.
0: Oh iya.

0: Minyak malam dengan raya untuk uku yang mereka nak ditolong lagi ada minyak boleh bela mengatasi gaya kali ya.
1: Jut.
0: Mena paling kurang anda hanti boleh tiga, dua boleh tiga.
1: Betul, setuju.
0: Malu lagi yang kali.
1: Jut. Jadi nak dengar lagu apa di sempatan ronya?
0: Lagu Adun Agam Sabang dah.
1: Agam Sabang, judul je?
0: Gandang Largam.
1: Agam Sabang eh? Ya. Judul je apa?
0: Gadah Lamregam.
1: Gadah Lamregamnya. Lamregam, regamnya berarti genggaman. Iya. Salam-salam ke sah?
0: Salam pertama lah Kak Juli. Kak Juli bersihat tadi. Berkamu berkah rezeki selama iman yang kira Juli.
1: Amin. Dengan ucapan yang sama.
0: Nah, kecil ni pun no. Wajon kele genteng. Kak Yana lah baru. Kak Juli pegarir. Ya habin. Yang ke... Cik Ugam.
1: Ya.
0: Ke Hayati Korea ni ke kanan lama ke madu-madu punya.
1: Betul. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bereh tan lagu lagu Tengku Agam ya, Gadah Lam Regam. Tengku Agam salah satu pi Wali Kota Sabang awak yang padum tun ya. Dua ke periode nya dalam lagu ini nah. Ini juga anggota DPR ya. Baik, Pak Lomnyo penelpon han ada lagu. Terima kasih ke Pak Rusli tetangga Lunyo di Surin ya. Don di Gelempang gengan di Pegang Pegah Dua lu nak menonan lah kena pokok je. Kau di daerah Surin sama-sama Kampung Surin ya. Baik, terima kasih cik ke warai-warai lun yang ke memandum hadir ni bagi kesempatan uronyo takduk menteng lah. Tapi mengingat watai ke posibla lewat 50 ya. Okey, langsung nak tabuh tu je cibu. Halo, assalamualaikum. Ngan, keplena juga. Anak obat ni balik yo. Terimong pebeknya. Tiga tu bom, nyahana ni telpon dia lun putar lagu je nyo. Baik, Warehlon. Mungkin awak Rona yang tengah menikmati santap siang ya dengan keluarga. Semoga menu yang dipilihkan oleh keluarga menu favorit dan kesayangan dan menu-menu yang bergizi yang tadi ya. Mengingat watepi, kamu menunjukkan posibilah lewat 50. Langsung dah dengar lagu terakhir yang kagelah kele Pak Rusli yang ada di kawasan Surin ya dari Bang Agam. Gadah Lam Regam. Selamat dengar manteng.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dimanapun Anda berada, terus stay tune. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu islaminya, di mana seperti biasanya di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita ada program siaran berjaringan, budaya berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jirin yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah. Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem sejuk. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah. Kalau begitu
2: beliau itu on time,
1: always. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili?
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Okay. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Sumsarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gitu.
2: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang, Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole.
2: Nah,
3: itulah yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya, bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nebici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih nebici.
2: Pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nebuta.
2: Oke.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang. Kalau kita diterima, sirip pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu. Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih 7, piring 7, tai ganja 7, piring dulang 7, kain putih 7, jadi itu semua serba 7 yang harus dibawa dan
2: antarannya itu.
3: Antarannya, tai ganja 7, nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada. Prosesinya di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial, yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada gitu. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada. Kalau dulu nggak ada resepsi. Duduk pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia duduk pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Mm-hmm. Nah baru orang tua itu harus keluar.
2: Yeah.
3: Nah ya itulah prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke.
3: Okay. Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu.
2: Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, mm-hmm, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi,
2: yeah,
3: yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, yeah, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu, yeah, prosesinya atau seperti, yeah, apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Oke.
3: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 mm-hmm hari. Jadi mm-hmm kalau kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
3: Masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Iya. Yeah.
3: Kepada Allah kita mohon ridhonya.
2: Yeah.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, mm-hmm, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu, mm-hmm, juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus, mm-hmm, kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Iya,
3: itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa ya, gitu ya. Ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu?
3: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya.
1: Oh
2: iya.
1: Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya, mm-hmm, di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya, mm-hmm, adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada diletakkan di atas tangan.
2: Mm-hmm.
3: Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
2: Yeah.
3: Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, yeah, begitu ya.
3: Yeah.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, yeah. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Iya, yeah, merah kalau
3: merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Iya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Iya.
3: Untuk dia di, ya, di leher lah ya.
2: Iya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di, dia dicohok. Kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya, yeah, itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet orang meninggal kan di bedak itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
2: Yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar itu.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke, okay. Iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu, mm-hmm. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan,
2: yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran, ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Iya. Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya.
3: Sejauhnya.
2: Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Ah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia yeah. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya. Oh.
2: Iya. sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya,
2: ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Mm-hmm. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat kokoh, kemudian ada yang namanya keparang, sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh, saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya,
3: dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Bora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke, okay,
3: nah, itulah okay. yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Nah, Madika warna, berarti keturunan bangsawan.
3: Raja
2: ya.
3: Raja,
2: Madika.
3: Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini tuh ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampolo, itu pakemnya loh.
2: Enggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe. Panjang sekali karena makanya taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Yang di sini
2: lengan,
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke.
3: Okay. Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung perempuan itu ada yang dipoto itu sebesar itu.
2: Iya. Ya,
3: pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya biasa. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: gitu
3: akan
2: ya?
3: Sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian, pelestarian, dan juga kita mesti memikirkan juga bergesernya mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya di bawah itu. Kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Dan antara.
1: Iya. Ya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong televisi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 1 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 0 45 10 atau di 021 344 0 7 9 8. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik, jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Adipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar. Apa sih tadi pacar ya?
3: Iya, malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
5: Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas, braam-braam is the best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, oh dari Nah yang cantik semua di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya nggak banyak kah, terus agak longgar apa sempit pas badan, coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Dan satu lagi mohon apa bla-bla, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigur.

0: Kita pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya. Yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans.
0: Lain. Yeah. Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya, yeah, betul. Yeah,
0: nah, yeah. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya, yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi ya, saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi.

0: belah pihak malam itu. Jadi bukan hanya, ya jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Ya.
0: Itu kesepakatan yang kita okay. apa kita
1: ikrarkan. Tapi tetap ikrarkan. Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay. ya, tokoh.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya, ya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7 nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm,
1: yeah.
0: ya sendal mengikuti sendal pada ya. Saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada pintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar bekas daun
0: oh,
1: pacar
0: iya.
1: juga.
0: Di sini
1: ya.
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah jarang. Ya, gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan. Kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
0: Ada din ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Baju okay. jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak malah tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak
1: ya?
0: Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada.
1: Okay.
0: Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Iya,
1: pedagang-pedagang dari
0: ya, dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
1: Kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Udah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada. Kita terima.
2: Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara.

0: Halo.
1: Halo, sore udah Jakarta.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
0: Ponova itu.
1: Oh, Ponova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti. Maaf,
0: ini dengan siapa?
1: Nama digantinya. Dengan Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
1: Ayu Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok ada ya.
2: Satu sama ya.
1: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
3: Di Maluku. Aduh, Maluku.
0: Silakan.
3: Jauh.
1: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
3: Iya.
1: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut? Itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses perempuan malu sama
2: iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Dokter.
3: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan.
0: Yeah.
3: Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
3: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
3: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
3: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
3: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
3: Ya, ya.
2: Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta.
3: Iya.
2: Baik, selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

sore, siang menjelang sore ya, Warihlun dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz Perumpai Radio Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli di sini yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti insya Allah itu sampai pukul 16.30 menit. Nanti ada ajang yang namanya Pro Dangdut yang pastinya dan kemana-mana. Baik, sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan di sini miliknya Zura Mugoblang ya. Lagu ini juga saya spesialkan buat yang terus stay tune di 88,6. Semoga bisa menghibur kita semuanya.

Propert Budaya Anu Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Langsung aja nih, kalau udah ada back sound pro dangdut ya, langsung ting-ting-ting, seneng deh gitu ya rasanya ya. Baik ya, di kesempatan hari ini pastinya kita langsung aja di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita buka sesi pertama di program pro dangdut. Kita sapa siapa ya yang hadir pertama sekali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok baga?
1: Dodandut adalah kita.
0: Kibano kerobak biru?
1: Hah?
0: Pak Amri ya? Pak Amri?
1: Pak Amri.
0: Oke, okay, sorry Pak Amri, ya Allah.
1: Udah dua kali lupa.
0: Iya,
1: lupa juga.
0: Iya. Pekan ya. Karena ya biasa Pak Amri ceria ya kan, tapi kalinya kayak biasa gitu. Jadi enggak ada semangat. Kenapa Pak Amri? Enggak semangat.
1: Udaranya enggak ceria nih, mendung.
0: Oh, iya, sama berarti di Blang Bandeng juga enggak ceria ya.
1: Kok Pak Amri ceria selalu, weh.
0: Baik, jadi Pak Amri mau dengar ya, lagu apa di kesempatan siang ini?
1: Dari Roma Irama aja deh, gitar tua.
0: Gitar tua, ye. Mentang-mentang kita udah tua, mintanya gitar tua, gitar.
1: Nanti daripada diambil, yang ada cuma judi sama bergadang, lain gak ada.
0: Iya. Setuju nih Pak Amri, setuju.
1: Iya, tapi bergadang sama judi aja, lain gak tahu deh.
0: Baik, saya setuju nih Pak Amri. Baik, salam-salamnya buat siapa nih Pak Amri?
1: Salamnya pertama sekali ini buat Dek Juli, semoga sehat selalu, panjang umur, moga rezeki.
0: Amin. Makasih.
1: Kemudian Cik Ma Lambaru, Makcik Lamara, Wak Jo Nabisang, Kanda Jaria Lumbada.
0: Baik.
1: Ya Habib Rulai Garing, Bang Rosili Turin, kemudian Kak Yati Korea, Kak Agah Lampulo, Kak Eri Perai, Jainabun Ketapang, Andesmon Montasi, Jenny Jagli. Nah, itu aja. Dari Juli, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri. Selamat siang menjelang sore. Still masih istirahat yang pastinya ya Pak ya?
1: Lagi istirahat.
0: Oh iya, lagi istirahat. Bapak enak istirahat, saya apalah ya.
1: Dari pagi gitu ya?
0: Iya nih, makanya masih semangat. Alhamdulillah, karena ditemenin sama wari-wari yang luar biasa. Makasih ya.
1: Sampai 4:30.
0: Iya Pak. Makasih Pak Amri.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Pak Amri, selalu lupa dengan suaranya Pak Amri ya. Kenapa ya gitu ya. Baik, masih kita tunggu partisipasinya di sesi yang pertama yang pastinya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deli.
0: Deli ya?
1: Dek Juli.
0: Iya, dengan siapa?
1: Yabit.
0: Oh Yabit, iya takut nanti salah lagi ya kan Yabit.
1: Pak, kenapa salah lah panggil tadi, bukan gerobak biru, gerobak kuning. Gak ada motor jam.
0: Ya Yabit, ya bit. Ya bit.
1: Kak Yuli pikir tadi Cikmat ya gerobak biru ya?
0: Enggak mikir kecemat sih, kayaknya Pak tetangga kayak gitu kan, Pak Rusli. Jadi Yabit mau denger lagu dangdut apa di kesempatan?
1: Oh, lagu bola aja ya, Rona Putra.
0: Rona Putra? Judulnya?
1: Judulnya Bola.
0: Bola, oke, salim-salimnya?
1: Salim-salimnya ke Dek Yuli, selamat iman dunia akhirat, sampai tuntas ya Nana.
0: Baik, makasih.
1: Mudah rezeki, selamat iman. Untuk medok, tanah suci.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pak Amri, di Kota Melaka dan Ibu Negara. Cik Mat, Cik Nazar. Kak Eli, Kak Hayati. Wak John. Di Wakjon di mana ya?
0: Wakjon.
1: Bintang Rimba.
0: Gle Gunting Wakjon nggak?
1: Iya. Yeah. Musar. Lain mandu-mandu juga.
0: Baik, terima kasih ya Bin ya.
1: Masuk belum masuk.
0: Kasih.
1: Salam ya, semua ya.
0: Baik, makasih ya Bin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Juli kayaknya kekurangan minum nih kayaknya ya. Udah dari pagi gitu ya. Jadi sih salah-salah terus gitu ya. Ya papa mohon dimaafin, dimaklumi yang pastinya ya. Baik, kita terima penelpon terakhir langsung sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihannya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan gerobak kuning.
0: Gerobak kuning ya. Bener serius nih. Cemat ya?
2: Iya.
0: Oh sorry ya, suaranya memang entah Kak Julinya memang udah pendengarnya.
2: Udah pas ya.
0: Iya, karena udah dari pagi tadi nggak tahu juga nih ya Cemannya, sorry ya, karena dari tadi tuh nggak bisa bedain mana suaranya gitu ya. Cemat. Bisa
2: bedain.
0: Mungkin karena pengaruh ngantuk kali ya.
2: Itu pengaruhnya pikiran belum tenang.
0: Bener. Mantap.
2: Kalau udah tenang pikiran pasti sesimak semua kan.
0: Iya bener. Kalau kayak pagian.
2: Ya, siapa badannya di apa di RI, pikirannya ke rumah.
0: Enggak, di tempat tidur kayak pikirannya. Baik. Jadi Ceman, ya, kan? Biar bisa jadi nih Ceman. Jadi Ceman mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan dari?
2: Iya, dari siapa aja boleh.
0: Dari siapa aja boleh, Cek. Salim-salimnya.
2: Ini udah cubit-cubitan lagi. Cubit-cubitan. Ya.
0: Baik, salim-salimnya buat siapa nih?
2: Iya, salam-salamnya untuk Kak Yuli, saya keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
2: Iya, Abi juga, saya keluarga, Pak Amri juga, saya keluarga, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia. Ke Wak John dan semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Aku nih buat apa namanya, ayah gas ya?
0: Gas ya.
2: Lupa juga sama ayah gas, kalau kencang gasnya ya.
0: Baik.
2: Ya, makasih banyak Kak Yuli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada tiga penelpon nih. Yang hadir pertama nih cowok, kaum Adam semuanya nih. Kaum Hawa di mana nih ya? Nanti ya di sesi kedua yang pastinya ya. Langsung aja kita dengarkan permintaan dari Pak Amri nih, Roma Irama dengan gitar tua ya. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: dimanapun Anda berada. Tiga lagu yang sudah kita dengarkan semoga bisa menghibur kita. Langsung aja sesi kedua kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Ina Dinato.
0: Kakak Ina ya, saling kenal Kak Ina ya. Kakak Ina udah pernah masuk sih.
1: Udah berapa kali.
0: Sama Julia Kak ya, Kakak Ina.
1: Gimana Kak Yuli, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ataupun apa ya, kurang semangat nih kayaknya ya, maaf ya pastinya.
1: Kenapa ya?
0: Kurang cerahat kali ya. Kak Ina mau dengar lagu apa?
1: Dari Eric Susan ya.
0: Eric Susan, judulnya?
1: Muara Kasih Bunda ya.
0: Juli sedih dengan lagu Terima Kasih ya Kak.
1: Kenapa?
0: Ingat sosok orang yang pernah berjuang untuk Juli aja sih.
1: Iya, memang semua itu perlu dikenang ya.
0: Benar-benar
1: kan. Apalagi perjuangan seorang ibu ya, iya. Luar biasa memang ya.
0: Salim-salimnya buat siapa nih Kak?
1: Salam yang pertama buat Kak Yuli ya. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Itu buat yang udah masuk tadi semuanya ya. Buat Kak Judi Sabang, buat Kak Hayati, buat Kak Kiana, buat Kanda ya. Mudah sehat. Kak Anis, Kak Nana, Kak Aisyah, kan semua lah ya.
0: Baik.
1: Yang lagi mendengarkan ya.
0: Baik, makasih Kak Ina ya.
1: Itu aja Kak Yuli. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Ina. Kayaknya lupa password ya kita ya Kak Ina ya. Gak apa-apa deh, kita jangan lupa password lagi ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Aduh, dengan Kanda ini.
0: Kak Kanda, Masya Allah, maaf ya Ibu Jariah ya. Iya, Kak Kanda.
2: Iya, maklum lah, dari pagi sampai siang ya.
0: Pendengarannya kayak suaranya sama semua.
2: Iya. Itu perlu diperbaiki kali Kak.
0: Iya ya, karena udah siang, mungkin udah mau sore ya Kak ya.
2: Itulah.
0: Perlu perbaiki gizinya kali ya Kak ya.
2: belum makan ya?
0: Udah.
2: Ya, alhamdulillah lah.
0: Kak Kanda mau denger lagu apa?
2: Lagu. Itu namanya
0: apa ya?
2: Doa suci.
0: Doa suci dari
2: Ala tadi ingat
0: iya,
2: nih.
0: Iya ya, doa suci kita cari ya, doa suci.
2: Cari.
0: Ada dari Imam S. Arifin.
2: Oh iya, iya dari dia lah.
0: Baik.
2: Ih, lupa kali.
0: Sama dong kayak Julia. Kak Kanda
2: lalu aja udah tua ya.
0: Iya Kak Kanda, sama kita Kak Kanda.
2: Terus salam buat Julia.
0: Makasih.
2: Semoga sehat selalu, selamat iman dunia akhirat. Yang sabar ya.
0: Makasih Kak Kanda.
2: Kesabarannya itu jadi ibadah.
0: Amin.
2: Terus buat yang barusan di Ina di Baso, udah lama gak dengar lagi suaranya.
0: Iya.
2: Buat Kiana, buat Nana, buat buat Anis, ditunggu buat grup silaturahmi ya.
0: Oh ada grup ya?
2: Ada grup silaturahmi namanya ya.
0: Fan-fan semua
2: terus, ya?
0: Fan-fan RRI semua?
2: Iya ya. Tapi nggak semua sih. Pokoknya ada grup tersendiri gitu.
0: Ya baik, luar biasa.
2: Orang tuh yang bikin tak siapa lah. Pokoknya ada grup ya.
0: Baik.
2: Terus buat Yana, buat semua-semua aja lah ya.
0: Iya baik.
2: Yuk, terima kasih Yuli sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Kanda. Terima kasih kembali. Doanya baik-baik semua ya. Masya Allah ya. Masih kita tunggu partisipasi satu penelpon lagi sebelum kita mendengarkan lagu. Lagu yang sudah dipilihkan tadi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Salam, Dangdut adalah kita Yuli.
0: Kak Yana, ini Kak Yana mau nggak? Kak Yana kok masih bisa dibedain ya?
3: Karena
2: Enggak itu apa yang keluar gitu, enggak yang
0: iya gitu, ya kan? Bener ya Kak Ena kan?
2: Apa kabar Yuli?
0: Alhamdulillah sehat nih Kakak.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
0: Kasih Kak Ena. Kak Ena, pro dangdut.
2: Itu adalah kita. Aduh,
0: lupa
2: ya. Aduh, ya ampun.
0: Kak Ena.
2: Maaf Bang Dian, jangan ketok kami nanti. Maaf Pak Iwan.
0: Iya ya, Kak Ena mau denger lagu dangdut apa?
2: Hari ini dari si... apa ya, lupa barusan. Si ini
0: tuh kan, saking bahagianya lupa sama lagu.
2: Lupa proper dangdut, lupa. Coba deh bayangkan.
0: Kok nggak salam-salam dulu deh, kok nggak?
2: Salam tulisan nomor 18 tuh.
0: Lagu dulu yang penting.
2: Ini aja deh. Aduhai dari Benigno sama Ira Suara ya.
0: Ira Suara, baik.
2: Benigno duet sama Ira Suara, judulnya Aduhai.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya?
2: Salamnya gini ya lu Julia, kayaknya tadi kan dapat telepon. Bahwasanya kemarin ada yang protes tentang 2-3 telepon-telepon ya. Jadi kalau yang peraturan sebenarnya ini ya, berapa 8 tahun yang lalu sampai kemarin tuh masih kayaknya ikut rapat pendengar tuh pemerhati. Itu penelponnya tetap dua.
0: Dua ya kalau untuk di Bandung ya.
2: Di Sireboh juga dua. Terkadang di sesi-sesi terakhir yang tanggung kali jamnya ada tiga.
0: Gitu ya Kak Ena.
2: Nah, Kak Anggi begitu, Kak Cuk juga begitu. Di sesi terakhir mau habis gitu, sesi terakhir. Nurul pun ada juga seperti itu baru ada tiga. Tapi kalau peraturan sebenarnya tetap dua. Nggak ada yang bilang sok-sok tahu yang mereka tuh tiga, empat tuh. Itu orang baru itu. Jangan bilang dia orang lama gitu kan. Jadi di akhir sesi ada tuh antara 3 sama 4 terakhir-terakhir tuh. Dan salamnya tetap 5. Kalau jangan tunggu di stop. Kalau enggak di stop kayak tadi itu sampai berapa puluh orang tuh belakang itu. Jadi peraturan tetap 5. Ini kok cerita peraturan ya.
0: Maksudnya gimana salamnya 5, maksudnya gimana?
2: Salamnya 5 orang.
0: 5 orang, oh gitu.
2: Karena dulu pernah nggak ada peraturan. Itu seperti tetangga, radio tetangga sebelah itu seenaknya aja tuh. Sampai berapa puluh orang nunggu dia lagi berapa menit untuk salam kan. Nah, jadi orang yang lain juga nggak bakal begitu. Makanya dipatok 5 orang. Nah itu sampai Kak Cut kemarin juga tetap memegang itu peraturan seperti itu. Itu peraturan Juli, bukan yang dibilang suka-suka penyiar gitu, bukan itu. Jadi itu peraturan dari mulai pro dangdut di pro 1 dulu.
0: Iya, baik.
2: Itu Kak. Dua orang Juli ya.
0: Oke, nanti Kak Ena ya saya konfirmasi lagi sama Pak Iwan dan juga Pak Dian ya. Oke, ya. Terima kasih nih Kak Ena, salim-salim.
2: Sama-sama.
0: Lagunya udah ada nih ya.
2: Salam pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umur berkahnya. Terus buat Dekti juga, masa Dekti?
0: Dekti
2: si tidur.
0: Iya.
2: Iya. Dekti Korea.
0: Kak Hayati ya.
2: Kan nggak mungkin Kak Yana bilang Kak Hayati.
0: Dekti ya.
2: Terus buat Kak Ngom juga, buat yang udah masuk tadi, buat apa? Cuk Tengoh juga, buat Wak John juga dan semua ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, hampir nurul lagi. Terima kasih, Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Warilo salah turun ini kayaknya. Baik, Warilo langsung aja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dimintakan tadi dari Kak Ina di Batoh ya. Berikut lagunya milik siapa nih? Ayo, Erik Susan dengan Muara Kasih Bunda.

0: manapun Anda berada, terus stay tune ya di 88.6 MHz ya. Sesi terakhir langsung kita sampai sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
0: Iya, dengan Dika.
1: Dangdut. Iya benar, Kak Juli. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Dika mau dengar lagu Dangdut apa?
1: Cinta Hanya Sekali dari Salma, Kak Juli.
0: Iya, oke. Salim-salimnya.
1: Salim-salimnya untuk Kak Juli, selamat tugas. Demikian Kak Juli, sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Kalau juga untuknya Kak Ina tadi ya. Untuknya Cik Mama juga.
0: Iya.
1: Untuknya Yadid juga ya. Okay. Untuk semua aja yang lagi dengerin Pro Dangdut, Kak Juli, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Baik, makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Diga ya. Oke, langsung aja penelpon terakhir kita sapa. Lo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, tentunya kita Kak Juli.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Dusun Tanjung.
0: Oh ya, Dusun Tanjung ya. Masya Allah, Pak Rusli.
2: Iya benar.
0: Pak Rusli mau dengar lagu apa?
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Caca Andika aja.
0: Caca Andika judulnya?
2: Angka Satu ya.
0: Apa? Angka Satu?
2: Ya.
0: Oke, salim-salimnya.
2: Salam teman-teman Pak Yuli, semoga Kak Yuli selalu di radio.
0: Terima kasih.
2: Berkat umur Kak Yuli Manu Masyara. Itu semua yang ramai soalnya tadi ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Mengingat waktu sudah di penghujung, langsung aja kita dengarkan lagu dulu yang sudah dimintakan oleh Dika dengan Cinta Hanya Sekali.

dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88.6. Kita cukupkan untuk Pro Dandut. Di kesempatan hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat asar khusus wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saya Juliana, bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Farih Lum, untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 16.19 pada waktu Indonesia Barat. Yang pastinya kesempatan hari ini kita tinggalkan lagu-lagu Islami, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya playkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu tetap stay tune, Farih Lum. Dan di sini juga ada lagu, ada lagu miliknya Liza dengan Selayang. Selamat dengar.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya? Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat.
4: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
3: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: 2 3 4 5.
6: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin.
5: 11.
6: Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
7: Nah, itu perkara yang kita cabut inilah perkara yang tidak ikhlas.
6: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari Pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah kawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
8: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di mau pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai yang ada. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di NPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
5: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Malabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
10: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk masyarakat Timas, bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
9: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbo, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
12: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
11: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Keto Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Keto tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Hailioga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
13: Serempah itu berapa persen kerusakan di mana bencana?
14: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
13: Oh, iya.
14: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
13: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya, Bang?
14: Ya, kalau kita secara tidak layak, karena ini secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana
13: Ya, kalau harapan masyarakat relokasi titik ini mana, Bang, rencana, Bang?
14: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan buat 4 jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah penting juga nanti apakah layak atau tidak.
11: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
15: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serta tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu konsep perumahan, itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuliah tersebut. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dan insya Allah akan segera mulus. Itu Bapak Ibu.
11: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejowali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
17: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
18: Jadi kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di DGM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi. Kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan untuk spesialis.
17: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
19: Untuk jumlah kasus TB sasarannya Aceh Sinta saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pada saat pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
17: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesiano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Ma.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang anu yang mendatang idang, dan berang-berang, dan berang-berang. Kalau ingat kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dengan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah dirinya dan

Pelawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara aja rahasia cinta tadi sudah kita nikmati bersama di sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terus kerengangkan rangkaian lagu-lagu terbaik lainnya sembari kita jalan nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga lantunan ayat suci Al-Quran di sore hari ini.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Terima kasih Urilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Dombang AM di 1251 kHz. Pukul 18:44 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan sejenak Warilun untuk rangkaian lagu-lagu hiburan di sore hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berikut kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sembari kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insya Allah nanti pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib akan kita tunaikan pukul 18:54 waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah
2: Propet budaya anu nanggro.
3: Dalam menunggu waktu Isya sambil meniat itikaf karena Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang sangat mulia ini, mari kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. شهادان. Bermula takabur itu tiga bahagi. Takabur itu dibagi kepada tiga. Pertama, takabur atas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakabburkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa tiada mau ia mengikut bagi suruh Allah taala. Hanggetim ikut perintah Allah. Hanggetim laksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelawan Allah. Yaitu kufur yang semata-mata. Kalaulah ibarat sembahyang, kan cuman hanyalah bu'o. Tapi memang keitikut hana wajib sembahyang atih goyang. Nian menurut pendapat yang kuat dalam masalah sembahyang. Mana lagu hadis keberang? Man taraka salah muta'amidan faqad kafara jiharan. Nian inan keberang getakwi becu. So manteng yang tinggai sembahyang cara sengaja, maka kufur ia bila diitikut hana wajib sembahyang atau ji. Diitikut hana wajib sembahyang. Maka nian baru kufur. Tapi menyaji hana sembahyang karena bu'a, kan karena diitikut hana wajib sembahyang atau ji, nian hana kufur. Tapi nian bu'o. Tapi bu'o jihian menyo bu'o laju-laju, bu'o laju-laju. Sembahyang duhur dipetebit lawate asar, sembahyang asar dipetebit lawate maghrib. Sehingga bila getuntut baji untuk kata sembahyang juga handitim, geperintah berkali-kali, maka secara hukum Allah nyoji kohreku. Bahkan karena dianggap jihnya generasi yang gagal kehidupan di atas permukaan dunia. Dianggap jihnya betul-betul ya, bagaikan urung yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang jihana diintikut, hana wajib, tapi seolah-olah kalagenya. Bahkan karena berkali-kali keperintah ada haji untuk melaksanakan salat, tapi dia tidak mau. Inilah sombong. Orang yang sombong termasuk sangat sombong. Maka kebegah ini urung yang hana sembahyangnya nyo dengan bui lebihnya maju edang lebih parah urang hana semayang. Man kebanci ya taubat pada Allah semayang ada juga tata yang katinggai ya mana mana si pendapat yang begah semayang yo hana islah kata kebanci bangkal lewat wate koh de kuyu nyan berat ye bangkal lewat koh de kuyu nyan pendapat Ibnu Syafi'i. Man adapun yang menunjukkan kepada qada semayang leo dak ada hadis Nabi, malah Nabi lamprang Uhud tinggal sembahyang asar, tinggal sembahyang maghrib ke qada lawat insya, karena berkecamuk peperangan berat datang karena hanai patih rombongan yang deng ada bukitnya hai patih Nabi. Itra numiyuk yacok harta rampasan perang karena dianggap kata lu kafir. Bak dianggap remeh kata Nabi yang sombong jina. Bak dianggap remeh kata Nabi pegah lam arti hai patih. Itra yacok harta rampasan perang. Geilah Khalid bin Walid reliku gunung gedung atau gunung gepanah dulu sehingga Nabi-Nabi patah higo mendarah muka, mendarah turut. Payah plung memperah sahabat erat hal lain atuh bukit Uhud. Ya, pakon karena memang hai patih Nabi. Karena lah mati awaknya yang sabuh barisannya mengarah hati ini ke nafsu. Mati mengarah hati ke nafsu kahanggebi kemenangan oleh Allah dalam perang Uhud. Tapi sahabat mana yang mengarah nyoganya yang cukup, yaitu bahaya. Bukan karena dianggap hana penting atau dengan hukumnya dianggap remeh. Ya, maka kah musibah yang cukup raya. Ya, jadi yang perlu nampakah bahwa Nabi bahwa tanya kata semayang asar dan semayang maghrib. Kina surah Nabi kata semayang. Ya, ya. Menanci kita yang katengai kata. Ya mana? Katengai kata. Baik sampai wate kadang masa bosan. Sedang hukum agama Islam dengan sebenarnya. Tanya sekadar dasar tak bua dah semayang. Menanggup pedang hukum secara. Ha? Ya, lagi hukum Allah. Kau payah korku. Semoga Bandung mudahnya taat kepada Allah, patuh perintah Allah. Dan yang paling awal keperiksa orang akhirat tiba semayang. Leh periksa bah semayang, maka langsung keperiksa tanya orang agam tanggungjawab terhadap perumuh dan anu. Orina leh periksa bah semayang, langsung keperiksa bah khadam lako, bah khadam suami. Ya urina hana lain periksa. Yang kerja kebegah uragam lu damang neraka disebabkan hana keperno ilmi agama keinam ke anu. Ya ba agama yo tinggah. Yang tikut urina hana bereh. Ya tata cara semayang urina hana bereh. Ya itu yang hidupnya yo.
4: Kadang-kadang peng dulu rumah raya, makanan mewah sepua. Hek dah kerja orang malam, banting tulang, dro-dro dekara mati pada minta peng. Tapi ya, urinang katanya hana dah pernah bagama macu. Anu hana uro akhirat katanya tanggung jawab lo. Udah ngejawab yang pertama, tanggung jawab atas minta Pak Tawake. Yang kedua, tanggung jawab lah terhadap hana dah pernah ilmu kurinam kanu. Jatah tanya kena tamang dalam syurga, imat pada ku baje le perumah nganu. Ya Allah, baik nak pertama ngaya. Pakon karena masalah dunia ke pegak rumah raya atas ke pulau lelu. Belum pakaian gelung mewah-mewah ke pulau lelu. Belum makanan mangat-mangat ke pulau lelu. Sehingga lun lale. Padahal urung tumpul di samping rumah. Padahal rumah sebab benih masjid raya rumah. But. Ha? Tiap malam nak but. Tiap subuh nak but. Tapi hana berempak dengar. Hana berempak je. Pakon lale dengan iaitu kemewahan harta. Maka nyokonya beragamnya goyan dunia hek ke kerja orang akhirat ke penanggung jawab yang cukup berat. Sehingga kadang-kadang halu hanglah hananglah aku orang dunia bisa jadi ganyan perakun mengaudip ya akhirat lah mengganyan kata mengcuruga dah dia sepuatan karena anggap uragam pelale gaya nyong yang berat uragam di urinang gara-gara anak kadam lako, gara-gara anak kirimah lako, gara-gara aku sakit lako urang malam ya urang malam aku sakit lako ya mana adung mudrikah atai ke mudrikah gejok je geluk je peng lako anak leke balako geluk je peng lako gejok je padu miaro roh. Gak anggap leko kaya, kejuk, bertarik juk orto tu. Kadang-kadang gak buka orto, romocok cik, romocok je itu kuih tansi. Dah kuih tansi yang tulis nan teratur itu apa yang cik untuk tarik apa yang. Baik kalau ni belum dah serikah rumahnya orang sekir ayo, kejuk cik dulu. Adai salah tarik urina mana. Yang kerja anggil huk urina lah ngantong leko. Pakon, roh jatah mencok on ubud, roh mencok orang yuk. Jatah roh mencok orang yuk, roh mencok, roh mencok si on kertah cik yang kali lebih raya. Nah, memang kertah yang si on. Tapi, bantah cok yang malah petaka yang paling raya. Maka hang ambil luk-luk orang yang dalam kantong suami. Hang ambil luk-luk je. Masjid? Ya, you cok padrau. Lekih padrau bagayan. Ya, maka aku pakai deh. Punya orang yang mesrikah. Anak itu lekoh. Nah, kecuali kaya siap peng. Nyong yang nak rumah tak serikah, cok buat anak buku. Nyong kan, cok ilhuk je hijau. Yang fahla ke pikirlah kau. Kemudian, ya, dosa tu berumah. Na'udzubillah min zalim. Jadi berat dan kau jawab tanya orang agam. Dan iaitu yang semata-mata kufur. Karena haji, hanai patih perintah Allah. Diingkar perintah Allah. Yang kufur. Tak contoh seperti Fir'aun. Yang Fir'aun si berat sampai pegah roji, iaitu pegah roji Tuhan. Sampai pegah roji Tuhan. Tapi naurung yang lebih berat bagi Fir'aun ke pegah lo. Yang baru kita tengok cik. Fir'aun kaya pegah roji Tuhan. Tapi nak lebih berat bagi Fir'aun lo ke pegah. Yang bagi Fir'aun Iblis alaihi laknatullah hidang ke pintu Fir'aun. Hanai musuh-musuh je. Menan ni tamang Fir'aun, ikotok-kotok pintu. Ya, patuk-tuk pintu kat likut. Ikalan oleh Fir'aun, baik kalan ke Iblis. Ituri je Fir'aun ni, ituri Iblis. Ngon bak duai. Ya, ngon duai, baik ituri. Ya, ituri. Itanyang oleh Fir'aun. Hai Iblis, pajan drog. Ha. Nanti aku lumpreh drog hai un kini. Ha. Mampu nak bekat pun apa. Ikun li Iblis ba Fir'aun. Ika Fir'aun ka pegah drog ke Tuhan. Hanaya ke. Hanaya ka pegah drog Tuhan. Lun kun ibli puluh ribetun je ke gurai malaikat. Tapi hana tiuro pegah drog Tuhan. Jangankan tiuro hana sijum pegah drog Tuhan. Jangankan sijum hana siminet pegah drog Tuhan. Jangankan siminet hana sebuah detik pegah drog Tuhan. Ika mentun-tun kau. Kau akui drog sebagai Tuhan. Kau pegah drog sebagai Tuhan. Dan hamba-hamba Allah yang dumyo kayu semah drog kayu petuhan drog ba makhluk-makhluk Allah yang dum mana ya aku ha ikun le Firaun mana mana ha luralat haba lungyo nyo menan drog pegah tengok bengah lum pegah nama lung ke le Tuhan ikun ibli nya yang baik ha le hiperap kayu pobek nya yang baik pakon menyo kubit kabalik haba nyan draw ke hanayum le barayat draw ke hanayum le sebab draw ke kadi anggap si draw orang hayu kai putuhan nya menyo kabalik ii ego ii ee play tu hule rumah-rumah ke itu jadi kaku ikembiron nyo si lagi draw pegah nyo menang kaku hanaku balik le kaku kunji kangok apa itu ya ikun de mali beli ai firmun buka depa le dro memang lumnyo ka kutuk le Allah dan dro ke memang ka kutuk le Allah tapi na urang yang lebih berat bag tayo ya so kembiron ya ni perak bate firmun berarti na urang yang lebih bengih Allah ke urangnya yaitu urang sidra dro urang yang ia lakai mu'ah li urung lain udah urung lain nak kesalahan kanan pun nak kecok harta kanan pun nak kekun kanan nak keupat kanan nak keilanya kanan nak kebalim dan sebagainya udah ia lakai mu'ah ya nak kecok harta yang kebang sampai gelakai mu'ah gemuk gelakai mu'ah tapi hai pun mu'ah li urung yang gelak emaah yang baik yang gelak emaahnya hai pemaah sedangkan Allah yang pegak langit yang pegak pemaah yang pegak danyo bandu muka ni beli ke pemaah bila anak kesalahan hamba ke pemaah tapi ji hai pemaah ji yang dilangkahi Allah subhanahu wa ta'ala yan urung yan yang lebih bro bak ketanyo dua ke iblis oh mana nyo oh menyok menan lumpi hang balik li gembiru ya. Jadi inan ke mudamah berat hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dasar daripada karena ingin draw berlebih dan ingin berdipuji sehingga ibadah dalam sifat takabur dan namrud nyok pejukur berat ni jih luar biasa berat tetap. Dan sekalian orang yang mendakwa bersifat uluhiyah pegah roh Tuhan ha, lagi contoh ha, Karun yang ijih kan agian cik ujung ha, Namrud ha, Namrud yang ijih cik mengkawin nama ha, Namrud yang mengkawin nama ha, mana nah anu tak boh jadi orang mengkawin nama dan nama ke nah anu roh nanti zaman kan kah kan kepa hari mengkawin masa Nabi Adam kan kah hari mengkawin anu ngama apalagi teruk ba masa Nabi Musa teruk ba masa Nabi Muhammad tapi namrudnyo aji mengkawin ngan mak aji karena aji na ilmu astronomi dan astrologi ilmu langit ilmu bumi ha yang cipta aji yang aji sehingga sampai aji ibegah roh aji Tuhan na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan kedua, takabur atas segala rusul alaihi salatu wassalam. Bahawa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu. Hai tim ikut. Lagi Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ya Abu Jahil, ya. Handi ikut dia Allah dah. Handi ikut dia Rasul. Handi ikut tegak-tegak yang Nabi Muhammad pegah. Bahkan kepegah Abu Jahal, ya. Jangankan diikut Nabi, wajah Nabi hai kalau ikuling ngonji ai jahai hai ha eh Muhammad katru kaciu le wajah Muhammad tiga be anak katri hang kala ngonji mama ka ha kala menyau kala terhipnotis lu ngonji roh ku iman ye le lon benci dah ke Muhammad ngonji nauzubillah minzalik benci dah ji sehingga jangankan diikut Nabi, wajah Nabi hanai kalan mentiga. Yang kerja ke bukan? Sangkira mujahainya ikalan wajah Nabi, tiga kong je kalan. Dia putihnya je. Ada karunia Allah. Tapi hai kalan mentiga hai kalan. Yang tu betul-betul musuh berbuyutan. Yang betul-betul memang musuh luar biasa. Hai ngin. Mekerling han. Yang ban. Yang ban berat Abu Jahainya. Ya benar. Cuman Abu Lahab walaupun memang menan napre yang ditun tiga naringan nanti pecu ditun tiga baru ablah rabu awal ya naringan nanti karena apa kon senang datat kanya dengan lahir Nabi lahir Rasulullah baru ablah rabu awal senang datat kanya sehingga pemerdeka budak sehingga mereka budak sebab Islamiyah pemerdeka pakon karena wate ya pegah ba Abu Lahab ngeta yang betoi menya betoi lahir na kemuluk dro ke merdeka nya karena nya maka Abu Lahab berempo tapi wate dodo ka ka melanggi dodo ka lawan wate dodo hana rile dah Nabi Muhammad jadi nya kun tekapu ate rasul bahawa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu hang dem ikut atas perintah le rasul hang dem ikut dan tiada mau beriman hang dem iman ia seperti yang dihikayatkan oleh Allah Taala akan perkataan umat yang dahulu-dahulu atu'minu li basyaraini mislina artinya adakah kami percaya bagi dua orang seumat kami dan seperti firman Allah Taala menghikayatkan mereka itu mengata bagi nabi mereka itu in antum illa basyarum misluna artinya tiada ada kamu melainkan manusia seperti kami maka demikian itu kufur yang sebenar kufur pula ini contoh dah buka Nabi Musa dengan Firaun Nabi Musa haba melolo buka narik ke hana jelah alian hana harta ngasih sedangkan Firaun edi kaya raya dempuh kana orang yang ha dempuh kana di orang ikut Nabi Musa dengan pempun gegerak untuk kepadanya orang bahkan dianggap Nabi Musa nya ha orang ngasih orang fakir dianggap Nabi Musa nya orang melolo lidah ha si kamana gejok oleh Allah puai petih puhan ya mana jadi hai petih maka kau putihnya hai petih segai duduk ya Bani Israel diikut tapi duduk dikufur ya duduk kai belot kejut Bani Israel nyo dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran gara-gara lutat dan hal-hal yang membangkang malah kepegang tiuro ipoh Nabi Tribedro dengan Bani Israel nyo Nabi dalam Bani Israel cukup ramai ya, Nabi-Nabi yang dipoh oleh kaum Bani Israel yang jahat-jahatnya tiuro bukan mencapai Tribedro man Nabi mandu-mandu bukan Nabi dan Rasul ceredoh 20 per yang dublu jadi lu datang Nabi yang lahir dalam kaum Bani Israel Nabi-Nabi yang ipoh lewat Israel-Israel yang jahat-jahatnya yang kerja Israelnya kekutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mana pun yang kena mesuna Israel iman yang dikucilkan sehingga payah plung dari Yerusalem yang payah plung oleh ya mana bila ana yang dumbra ya mbak jadi kebegah yang kena bahkan karena dianggap yang lagi awak yang anji padahal yang keinan yang kepelemah cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpetunjuk pada jalan yang benar. Jadi liuhan diikut, ya, diingkar, ya,
3: Hani engkau tegak lagi bukan Nabi. Yang kufur lagi. Yang meman. Hani meman. Yang lagi Abdullah bin Ubay. Yang lagi elong. Pura-pura meman. Yang pura-pura meman ni. Yang bakon hana tasdik lah mati ni. Yang kerja bukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Bumana asyhadu? Mana asyhadu ina u'alimu? Aku mengetahui. Wa atiyakanu dan aku yakin. Dan wa az'anu da'ulun iz'an. Da'ulun tasdik dalam hati lu. Berarti mana asyhadu yang kan sekedar iaitu aku mensaksikan, aku melihat. Bukan sekedar mensaksi. Tapi makna ini ialah aku ketahui dan aku yakin dan aku peranggup batinku. Lun peranggup hati lun. Ya. Lun pun betul dengan hati lun. Lun yakin 100% lah hati lun. Berarti kan dah pegah melidah kau. Kan eh rukung kau. Nah, tapi truk lam ate, lam manu ate, idamang dalam batin ate, dalam jiwa dan dalam rohnya. Dia benar-benar membenarkan Rasul. Yang baru hana munafik aje. Demam ni pegah bapak-bapak mendang. Nyanyi munafik. Ya, belah boyo. Iji pegah bapak-bapak mendang. Nah, tapi nak anu aje. Yang betul-betul memang. Sehingga Nabi dan ahwate meninggal Abdullah bin Ubay diujak dihoi diundang oleh anu Abdullah bin Ubay untuk ia semayang. Tapi karena hanjut semayang, hanjut mendoa, hanjut semayang itu kafe dinandah kafe, maka turun malaikat Jibril atas perintah Allah dilarang hang bijak nyampakan karena memang hanjut mendoa kafe tinggal ke pegah menyo kafe lulu kafe. Ya benar. Dan dalam kawan kafian naurung Islam yang meninggal. Kai peduk kai pegapan hana tu rile. Yang pegah cara semayang payah kai becu. Pada dia baca doa karena hana ri payah kai becu. Allahumma ghafir lahum in kanu muslimin. Ya pada baca doa, ya Allah ampun bagi mereka. Ya, jika adalah mereka orang beriman. Mati yang kafir hanya dia mah. Bukan kait ingkanu muslimin jika Allah mereka itu orang beriman. Ti urang memang mendang ro. Ya hana memang hana ro pekan karena memang hanji mendoa kafe kecuali kafe mantau dip dan mendoa berdepedio aji yang boleh. Tapi yang tak mendoa aji ya Allah ni pengampun ti kafe. Ya hana pat dan lake ampunan keji sebab ian

dengan Islam salah satu adalah Umar. Yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Khattab Sayyidina Umar. Umar bin Hisham yang ke Abu Jahai. Abu Jahai yang ke Umar bin Hisham nanti. Dan ketiga, bahwa takabur atas makhluk. Takabur di makhluk. Dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya. Menganggap diri lebih dan hina orang lain. Ya benar. Dan menghinakan orang yang lain daripadanya. Dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya. Ia layani diri je. Bagus. Menyombongkan diri je. Malah kaya katanya. Hei orang dari sampuh bro hirma. Ya. Alak datu upah, ayu upah orangnya, maknanya, mesti tak sewa tenaga yang tu sampuh rumah dia. Kadang, ni mana? Tu set nali yang baru mau, tu koh nali, ni ada masalah. Yang baik katanya, ate katanya, ate katanya yang baik masalah. Iban, lum jero orang hebat. Sanggup ku sewa aji ku yuk koh nali rumah lu. Ji sihina, sihana payah sapuna, payah kerja balut. Nya yang bro, ya hidup batik ni oleh kaya, nya yang bro. Nya yang payah tapina. Mereka tahu dia tak sewa orang untuk koh nali, untuk koh padi, untuk koh pakai. Hana masalah. Yang baik atik ni, menganggap dia hebat dan tak pehina kau. Menala atik ni, ini. Yang ke negabu. Dan menyuruh ia ke orang lain berkhidmat kepadanya. Dan menyuruh ia ke orang lain tawadhu kepadanya. Kata perintah orang lain untuk bermerendah diri kepada katanya. Karena katanya hebat. Lepeng, raik pengkat. Yang baik. Yang biasa betul. Yang kerja kan? Dan Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari dengan nak geblok siapa budak. Budak ini. Angan anu ai geblok. Tak geblok, geblok ama ai geblok anu. Ana gedepu lagi yang mawah harum di sah mang anu. Angan anu unda ubi. Geblok tu ama ai nganu geblok oleh Abizar Al-Ghifari. Lalu Yan katengai saja Abizar ini. Baru mau Abizar. Karena anak mek kadang-kadang batu je. Anak mek kadang-kadang batat. Kadang batu. Grup pun ada. Grup pun ada. Kadang-kadang ada pegahan oleh Abizar. Kadang-kadang anak gadu dia. Atau mana dia. Tapi anak mek. Umum je lagi. Dari zaman sampai orangnya. Memang benar ni. Grup pun ada. Grup pun ada. Rokun dia oleh Abizar. Hai anak maya hai. Baik batak tak. Baik kupegahnya ke pupuk je. Baik kupegah draw lagi emak tu. Bagi kunyan. Ya mana. Jadi karena bagi kun lagi kan. Menganggap rendah je. Gagi perendah kan. Gagi hina je. Mama aku hina. Ya kan. Baik lagi emak tu bagi kun. Ya berarti kan menghina je. Berat menghina je kan. Perasaan je galuh tak. Berat tak. Jadi rupanya yang perasaan jihan hai betul ni bawa dia mantang hudai Rasulullah mantang na Nabi. Ya, jadi Nabi gutuhnya kang gurung merdeka mantang. Nah, kan ke budak mandu. Mandu ngut ke Rasulullah rahmatan lil alamin. Rahmat. Hanya lil alamin dari barojih pun sampai orangnya sampai kiamat dunia. Nabi yang rahmatan lil alamin Bandung. Ya mana langit bumi. Ibadah hijab Rasulullah. Ya Rasulullah. Abizar gehina lu. Berata gehina lu. Kepegah lu tungang lagi mak lu. Bagi sebut lagi mak lu yang bagi gesindir menan sakit hati lu ya Rasulullah. Langsang hanayum lu meo. Ya mah. Lu hanayum mak lu hanayum. Kamu hanayum leh, kamu memang muda. Tapi pun kamu hanayum membaca bahawa Allah Ta'ala. Sehingga lagi yang sampai lagi yang kekun leh Abizar ke kamu. Ya, sehingga kehoi Abizar leh Rasul.

0: hơi là bị ta không cần giờ anh này cũng chưa từng nói gì ta cứ để trộn cái đi bảo số là cứ ai biết ta gạt ta na ta cứ lại kêu nhau cứ bù đạ gạt ta gạt nó gạt ta nhá gạt nó bù đạ nhá nhau nhau số là cứ mang cái cung anh dùng thử liền mà chú nhau mà nhau cứ ai biết ta lùm bơ gạt bơ gạt Allah hana kekalan kepada rupa katanya Allah hana kekalan kepada pakaian katanya Allah hana kekalan kepada bangsa katanya Allah hana kekalan kepada derajat katanya wahai abidar Allah kekalan kepada hati katanya dan kepada ketakwaan katanya ni pegah apa kata abidar ni budak kata tak pemulia budaknya, tak tu mati budaknya. Ya, sebab kejian makhluk Allah si. Ya, yang budak kata lebih-lebih anak mit, baik tak hina lagi. Ya. Mereka mungkin, puluh yang tak pajuh ke roh, tajuk ke je. Puluh yang tak pakai ke roh, tak besok ke je. Supaya Haji senang ke je. Supaya Haji merasa kasih sayang ke Danyong. Danyong kasih ke je, Haji kasih sayang ke Danyong. Sehingga Haji patuh. Sehingga Haji ya, dianggap drone hai beza lagi urun si ji. Ya, di pemulia katanya. Tanya ada pemulia ji, di pemulia katanya. Sehingga tahu beza. Sehingga beza pada kerja orang kau, pada kesok baje sama ke belu ija. Ija baje masu timete tertuh ribe ke anak beno lagi anji ke belu. Sehingga pada kerja lan kawan ikut lewur ngabidar kan tepuk anak-anak drone kan kongnya nyong lagi anak lu memang budak lu tapi nyong lagi anak lu pekon karena menang wasil lewa Rasulullah puh yang lu pajuk kera menang ngayubi ke budak puh yang lu pakai menang ngayubi pesuk ke budak ya menang menang sikit nyong anu ngau rinang adung kera dipajai kau kau tak urinang dipajai bro pujuk kedua gagal tak anu hum ambek mana sehingga harmonis dalam rumah tangga maka nyok lagi nyok jadi baik saling menghinakan maka nyok mantang selaku mauidah singkat kiranya bermanfaat dunia wal akhirah mohon maaf atas segala kekurangan ada Allah wa yakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warelun di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Budaya anu nanggrok.

0: Oke, suara Luna masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rami Amalia tadi Warelun Jasa Pomos dan kita nikmati di saat malam hari ini juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu pilihan di edisi Kamis malam Jumat 20 Agustus 2026. Seperti biasa Warelun, di edisi Kamis malam Jumat kita sudah siapkan rangkaian program Syiar Islami untuk malam hari ini ya. Ada sejarah Islam dan juga nanti Anda dapat mendengarkan terjemahan Al-Quran ya. Baik, untuk pertama kita akan ajak Anda untuk mendengarkan sejarah Islam yang berjudul Peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita semua telah diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dalam hal ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Sejarah Islam tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula, sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Saudara Lun Prope, di mana saja Anda berada, hadirnya Nabi Muhammad pada masa masyarakat Arab membuat terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Berhasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memenangkan kepercayaan yang dianut bangsa Arab dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab pada waktu itu. Sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam dalam beberapa hal diubahnya, dan ada pula yang diteruskan oleh masyarakat Nabi Muhammad ke dalam tatanan moral Islam. Hadirnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit merubah budaya-budaya yang tidak memanusiakan manusia, dalam artian budaya yang mengarah pada keburukan menjadi budaya-budaya yang mengarah kepada kebaikan dalam payung Islam. Budaya-budaya yang mengarah kebaikan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa pada zamannya, yang mana muara dari peradaban itu adalah Islam. Islam sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban yang luar biasa yang terciptanya pada masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aktor penting di balik itu semua tidak lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai nabi, melainkan ia juga memerankan sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, pemimpin militer, politikus, reformis, dan lain-lain. Sidara Lun Proput, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita membahas segala yang berhubungan dengan peradaban pada masa Rasulullah, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang Nabi Muhammad dan kehidupannya. Ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktor penting di balik terciptanya peradaban Islam yang luar biasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Gajah Abraha mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi atau pada 12 Rabiul Awal. Beliau lahir tidak jauh dari Ka'bah. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Sementara ibunya Aminah wafat sewaktu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama 2 tahun dan ia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Saudara Lun Propet yang masih bersama kami FM 87,8 MHz. Nah, ini merupakan satu kebiasaan di antara orang-orang kaya dan kaum bangsawan Arab, bahwa ibu-ibu mereka mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan untuk diasuh dan dibesarkan di sana. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, beliau dipercayakan kepada Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad berada dalam asuhan Halimah hingga beliau berusia 6 tahun. Lalu beliau dikembalikan ke ibunya Aminah. Pada saat ibunya membawanya untuk menziarahi makam ayahnya di Madinah, di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunya menderita sakit dan menghembuskan nafas yang terakhir di sana. Dengan demikian, pada usianya 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kehilangan kedua orang tuanya. Saudara pendengar di mana saja berada, dalam usia muda Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuat beliau jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Selain mengembala, beliau juga berdagang. Ketika beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib, beliau mengikuti pamannya itu berdagang ke negeri Syam sampai beliau dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu, di Busra, sebelah selatan Syria atau Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Sebagai seorang pemuda, beliau tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Beliau sangat populer, dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani dan jujur, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Saudara Lun Propet, sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara Lun, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar. Khadijah kemudian melamarnya. Lamaran itu diterima dan pernikahan pun segera dilaksanakan. Ketika itu Khadijah berumur 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan menyebarkan Islam. Pernikahan itu dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal dunia. Pendengar Propet, Nabi Muhammad adalah seorang yang mempunyai akhlak yang sempurna. Sungguh Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Akhlaknya sebagai contoh bagi pribadi seseorang maupun masyarakat umum. Akhlak bagi beliau telah begitu mulia semenjak beliau diciptakan atau dilahirkan, sehingga masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin. Tak seorang pun menilai beliau seorang yang pendusta ataupun pengkhianat. Saudara Alun Propet, beliau adalah salah satu yang bersifat jujur dan akhlak yang wajib dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang sifat ini yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ayat di atas sebagai dalil bahwasanya masyarakat muslim wajib mempunyai sifat ini karena jujur merupakan kunci segala kebaikan, dan Nabi Muhammad adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Sampai sebelum beliau diutus saja beliau sudah bersifat jujur sehingga masyarakat Arab menjulukinya Al-Amin. Saudara Lun, kasih sayang adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayang yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya ialah dengan mengutus Nabi Muhammad kepada umatnya untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad juga memiliki sifat kasih sayang. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan anak kecil, orang-orang yang lemah, para wanita, dan lain-lainnya. Sifat adil, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang adil. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia menghakimi sebuah perkara dalam masyarakat Islam. Sifat mulia, sebagai seorang nabi, sifat mulia sangatlah melekat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan contoh yang sempurna bagi seluruh umat. Saudara Lun Propet, peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dahsyat dan fenomenal adalah perubahan sosial. Suatu perubahan yang mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas manusia yang beradab. Peradaban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan wahyu, yaitu Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah menuju Madinah, orang-orang Ansar yang tak lain adalah kaum Aus dan Khazraj menanti dengan antusias kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka keluar rumah dan menyambutnya dengan penuh sukacita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Quba selama 5 hari. Di Quba inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun setelah masa kenabian. Pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tatkala pembangunan masjid selesai, Rasulullah memasuki pernikahannya dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah Yasrib dikenal dengan Madinatur Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik itu beribadah, belajar, memutuskan perkara, berjual beli, dan lain sebagainya. Tempat ini menjadi faktor yang mendekatkan di antara mereka. Saudara Lun yang masih bersama kami, Proped RRI Banda Aceh. Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama ialah memperbaiki moral dan masyarakat dan menegakkan sebuah sistem kemasyarakatan berlandaskan keadilan yang jauh dari penindasan. Nabi ingin menciptakan suatu masyarakat yang penuh keadilan dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi ingin mendirikan masyarakat seperti itu, beliau berhadapan dengan musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kasih sayang. Oleh karena itu, keterlibatan Nabi dalam politik hanyalah sejauh menentang ketidakadilan dan kezaliman. Beliau membuat konstitusi berdasarkan musyawarah dengan orang Yahudi, Nasara, dan orang kafir yang tidak beragama. Semua membangun hidup di kota Madinah. Kalau orang Yahudi diserang, orang lain akan membantu. Dan kalau orang Islam diserang, yang lain pun akan membantunya. Madinah menjadi kota pluralitis yang dimiliki oleh berbagai agama. Satu hal yang terus ditegakkan oleh Nabi di kota Madinah ialah keadilan, termasuk keadilan terhadap golongan lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah disebutkan, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat di atas menunjukkan bahwa perjuangan yang harus dilakukan adalah menegakkan keadilan. Reformasi pertama yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merubah masyarakat yang berdasarkan penindasan kepada masyarakat yang berdasarkan keadilan. Salah satu unsur masyarakat yang berdasarkan keadilan adalah masyarakat yang tunduk kepada hukum. Semua orang tunduk kepada hukum. Tidak ada orang yang bisa lepas dari ketentuan hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Di Madinah ada 3 golongan manusia kaum muslimin.
orang-orang Arab serta kaum non-muslimin dan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjadinya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Saudara Lun Proper, di mana saja Anda berada, selain mereformasi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam, dari perasaan kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Selain mereformasi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dari perasaan kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, orang-orang bergabung tidak dalam suku bangsa, tetapi dalam kabilah atau keluarganya masing-masing. Misalnya dalam kabilah Bani Kinanah, Bani Quraisy, dan Bani Kilab, kesetiaan seseorang bergantung pada kabilahnya. Kalau ada tamu datang kepada satu kabilah, tamu itu bukan saja menjadi tamu bagi seseorang, melainkan juga bagi seluruh kabilah itu. Orang yang memusuhi seseorang dalam suatu kabilah bukan saja menjadi musuh bagi seseorang tersebut, melainkan juga musuh bagi seluruh anggota kabilah itu. Kalau ada orang yang terbunuh di antara mereka, seluruh kabilah akan membelanya. Tidak jadi persoalan apakah orang itu benar atau salah. Nabi mengajari bangsa Arab untuk meninggalkan seluruh kabilah itu. Mereka harus mencari perlindungan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan Nabi, semua kabilah yang banyak itu seakan-akan disuruh memilih antara dua kabilah saja, kabilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebut kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai takhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maula buat orang-orang mukmin. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang masuk Islam harus meninggalkan kesetiaan kepada kabilah-kabilah. Kesetiaan mereka itu harus dipersembahkan kepada satu maula saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan prophet dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah reformasi kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengubah masyarakat dari kesetiaan kepada kelompok dan keluarga menjadi kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasulnya dan kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk rasulnya sebagai wali Tuhan di bumi ini, dan komunitasnya adalah orang-orang beriman.
dasar yang mengikat kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Peletakan azas-azas politik, ekonomi dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala usahanya telah membentuk kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian, berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azas-azasnya yang abadi. Pendengar, secara sistematik proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yasrib adalah, pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Madinah al-Rasul, Madinah an-Nabi atau Madinah al-Munawwarah. Perubahan yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Kedua, membangun masjid. Membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual salat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk kegiatan mu'akad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Keempat, membentuk persaudaraan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Dan kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang reformis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa misi Rasul yang utama ialah memperbaiki moral masyarakat dan menegakkan sebuah sistem masyarakat yang berlandaskan keadilan. Lalu apa reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Reformasi Rasul ialah berupaya untuk menegakkan sebuah sistem masyarakat berdasarkan keadilan. Rasul tidak pernah berteriak-teriak ingin mendirikan negara Islam. Rasul tidak pernah bersabda, "Marilah kita berjuang mendirikan negara Islam." Reformasi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertujuan membentuk partai atau mendirikan negara Islam. Tujuan reformasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan keadilan, menentang kezaliman dan melawan penindasan. Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan politik tidak ada hubungannya dengan posisi dalam pemerintahan. Kegiatan orang Islam memasuki kegiatan politik hanya untuk menegakkan keadilan dan menumbangkan kezaliman. Saudara Lun Propet, sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Saudara Lum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang reformis yang ideologinya adalah keadilan dan tidak ditentangnya, sampai beliau melakukan peperangan. Adalah kezaliman dan penindasan itulah reformasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, menumbangkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keadilan di atas segala-galanya. Reformasi yang kedua yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan, dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dan ini telah dijabarkan sebelumnya di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kaum muslimin secara politik dan militer. Beliaulah yang membawa mereka memetik kemenangan demi kemenangan. Sukses tidaknya seorang pemimpin politik tergantung pada banyak hal. Seorang pemimpin harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami seluruh sendi gerakan dakwah yang ia pimpin, mempercayai kebenarannya dan meyakini kemenangannya. Akhlak dan perbuatannya juga harus merupakan cerminan dari apa yang sedang didakwahkan, sehingga segala perbuatannya bisa mendukung kesuksesan dakwah, tidak malah membuat celah bagi musuh-musuhnya untuk menyerang. Yang kedua, mampu menyampaikan dan meyakinkan seluruh ajaran dakwahnya kepada umat secara terus-menerus. Tiga, sanggup membina, mengatur, dan mengarahkan seluruh orang yang mau dan telah menyambut dakwah. Empat, dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan yang kelima, mengetahui sisi-sisi kemampuan para pengikutnya. 6. Dapat menyelesaikan berbagai masalah. 7. Mempunyai pandangan yang luas dan jauh. 8. Bisa membawa pengikutnya menuju kemenangan. Dan yang ke-9, teliti dan dapat yang tepat dalam membangun negara sebagai wadah politiknya, sehingga wadah itu bisa selalu berkembang dan bertahan dalam waktu yang lama. Demikianlah kiranya ciri-ciri kesuksesan seorang pemimpin politik. Dalam sejarah, tidak ada yang sempurna. Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau dalam hal ini merupakan satu bagian kesempurnaan beliau yang banyak. Kesempurnaan, kesuksesan, kemenangan, keistiqomahan, langkahnya dan datangnya dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat pembinaan dan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesempurnaannya telah mampu menciptakan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Tentu ini tidak diraih dengan mudahnya. Butuh perjuangan yang banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan juga para kaum muslimin saat itu. Begitu dahsyat perjuangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin dalam menciptakan sebuah peradaban yang berlandaskan Islam ini. Meskipun pada hakikatnya ini bukanlah tujuan dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ialah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Namun secara tidak langsung, dari usaha membentuk penyempurnaan akhlak itu, terciptalah manusia yang bermoral dan berideologikan Islam dengan segala substansinya. Dan hasil akhir dari usaha itu adalah terwujudnya suatu peradaban yang bermoral di dalam masyarakat yang berlandaskan Islam. Saudara Lun yang masih bersama Propet RRI Banda Aceh, dari apa yang diuraikan di atas dapatlah kiranya kita mengambil iktibar dalam perjalanan membentuk suatu masyarakat yang bermoral. Sebuah usaha bagaimana memanusiakan manusia, menciptakan keadilan di segala lini kehidupan dan berdasarkan hukum yang jelas, serta membangun umat yang berideologikan Islam. Semua dapat kita contoh dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam kurun waktu dakwahnya, baik itu ketika di Mekah maupun di Madinah. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah yang dapat kita sampaikan sejarah Islam pada masa Rasulullah di Jazirah Arab pada masa itu. Semoga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai jumpa kembali di hari yang sama pada minggu yang akan datang pada program 4 RRI Banda Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan sejarah Islam. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan pengetahuan tentang Islam.

0: yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.
1: Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad.
0: Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. وقالت

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi."

0: Rabb.
1: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.
0: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

0: and
1: yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu."
0: أسباب السماوات

yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Man 'amila sayyi'an

0: jahat.
1: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

0: And
1: orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
1: Qalu awalam taku ta'tikum

Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: Muhammad.
1: Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.
0: Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
1: Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra liulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

0: الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamim thumma fin nar yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.
1: Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?

0: membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.
1: Udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
0: Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq, fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
0: Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: وعلى الفلك تحملون.
1: Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
1: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari?

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka.

mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sambil berniat i'tikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'an Allahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, idh la syai'a ma'ahu, walakin hajabaka 'anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, tidaklah yang menghijabmu dari Allah, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka 'anhu tawahhumu wujudin ma'ahu, karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu adalah anggapan adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Kita ulangi, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah, karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu wahammu atau anggapanmu adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Jadi makna menghijab di sini maksudnya tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Hikmah ini berangkat dari anggapan kita manusia. Umumnya kita menganggap bahwa yang membuat kita manusia ini sering kadang-kadang jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, itu karena dunia. Nah, itu anggapan umumnya kita manusia. Jadi kita beranggap dunia atau makhluk lah selain Allah yang membuat kita, dunia lah yang membuat kita jauh dengan Allah, yang menghalangi kita dari Allah, yang membuat batasan kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasa kita jauh dari Allah, kita menjadikan dunia itu sebagai penyebabnya. Nah, itu anggapan kita umumnya manusia. Dan memang sekilas ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung anggapan itu, walaupun tidak langsung ya. Tetapi di sini oleh para ahli ma'rifah, oleh orang-orang sufi, mereka membawa kita kepada pemahaman yang lain, pemahaman yang lebih dalam ya. Artinya sebenarnya yang membuat kita itu terhijab dengan Allah, yang membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah seringnya itu bukan karena dunia atau bukan karena apapun selain Allah, tapi yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah, justru

0: harapan kita ada selain Allah, adanya suatu wujud selain Allah. Anggapan kita atau waham kita adanya dunia ini. Ha. Karena dalam pemahaman para ahli ma'rifah atau kalangan sufi, selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Jadi ketika kita menganggap selain Allah itu ada, maka kita berpikir seolah-olah selain Allah itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Jadi sehingga yang sebenarnya bukan selain Allah yang membuat kita terhalang dengan Allah, tetapi anggapan kita adanya wujud selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi orang sufi menginginkan kita jangan menjadikan dunia alasan untuk kita kemudian jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, padahal dunia itu tidak ada. Kita yang menganggap dunia itu ada, kemudian kita menjadikannya sebagai penghalang, padahal itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa landasan ahli ma'rifah atau orang-orang sufi menganggap dunia itu tidak ada atau selain Allah itu tidak ada? Apa alasannya? Ini yang jarang dibahas. Nah, maka perlu dijelaskan. Karena banyak orang-orang yang katakanlah orang yang realistis ya, akan membantah pemahaman sufi itu, akan mengatakan bagaimana kita katakan dunia tidak ada, kita kan hidup di dunia, bagaimana kita katakan selain Allah tidak ada, sehari-hari kita menatap melihat makhluk ya, ada nyata. Orang-orang realistis akan mengatakan seperti itu. Jadi mereka susah masuk pemahaman ahli ma'rifah yang mengatakan selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Alasan ahli ma'rifah atau orang sufi menyatakan bahwa yang ada cuman Allah, selain Allah itu tidak ada. Kita ini tidak ada. Makhluk semua tidak ada. Itu hanya anggapan kita saja ada keberadaannya. Alasannya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, wujud itu ada dua. Wujud itu ada dua. Yang pertama wujud wajibul wujud. Yang kedua jaizul wujud. Ini konsep pertama yang harus kita pahami untuk nanti kita sampai kepada kesimpulan para ahli ma'rifah atau sufi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang ada cuma Allah. Yang pertama wujud itu dua, ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud. Apa arti wajibul wujud? Arti wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Nah, wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu arti wajibul wujud. Wajib ada dia, tidak boleh tidak ada. Yang kedua, ada wujud sifatnya jaizul wujud. Jaizul wujud itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, wajib ada. Jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Arti jaiz, boleh. Wujud, ada. Boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud, wajib artinya wajib. Wujud, ada. Wajib, ada. Nah, siapa yang wajibul wujud? Wajibul wujud itu, itulah Allah. Sekali lagi, wajibul wujud, itulah Allah satu-satunya. Dia wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, tidak ada semua alam ini. Tidak ada kita, tidak ada makhluk. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini, tidak ada yang mengatur. Maka dia harus ada. Sehingga istilahnya wajibul wujud, wajib ada. Dia tidak boleh ada, tidak boleh tidak ada, ya, wajib ada. Nah, jaizul wujud boleh ada. Ada yang boleh ada, boleh tidak. Ini siapa? Ini kita makhluk. Semua selain Allah ini sifatnya jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Jadi kita manusia ini semuanya boleh ada, boleh tidak. Ada kita, silahkan saja. Tidak ada kita, tidak ada efek untuk alam ini. Kalau kita mati, ada efek enggak? Tidak ada efek, alam tetap berjalan. Tidak ada kita, mati, meninggal, sudah selesai, Anda berangkat. Alam tetap berjalan, mungkin dia akan tetap berjalan jutaan tahun ke depan, miliaran tahun ke depan, tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada efek. Cuman kita saja kepedean, ya. Karena kita ego besar, merasa kalau enggak ada kita, kalau ini alam akan berjalan bermasalah, kalau enggak ada kita nanti tempat kita bekerja akan kacau nanti kalau enggak ada kita. Itu kita saja kepedean. Coba tes mati, ada efek enggak? Paling kita diingat cuman seminggu, 7 hari, habis itu kita dilupakan, dunia berjalan tetap seperti biasa. Itulah makna jaizul wujud. Keberadaan kita ini boleh ada, boleh tidak, tidak wajib. Tanpa kita, Allah tetap bisa mengatur alam ini berjalan sebagaimana biasa. Ada kita pun tidak banyak berefek. Kita hanya mengambil kesempatan sebentar saja, sebagaimana miliaran manusia, ribuan, ratusan ribu tahun sudah mengambil kesempatan yang sama, datang, berangkat, kehidupan tetap berjalan, tidak berefek dengan datang mereka, dengan berangkat mereka, tidak ada. Itu jaizul wujud. Hakikat kita itu. Cuman kita sering lupa hakikat diri. Sehingga merasa menyohana gedanyo, nyohana betul mendung. Jadi jaizul wujud. Ada, tidak ada kita, enggak ada efek. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah tidak menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kemudian makhluk diciptakan, semuanya taat, bersyukur. Apakah menambah sesuatu pada Allah? Tidak menambah sesuatu. Allah seperti dia dulu sebelum ada makhluk. Dengan kita taat semua, tidak menambah kebesaran Allah. Tidak, dia sudah maha besar sebelum kita ada semua makhluk. Setelah dia ciptakan makhluk, semua makhluk kemudian kufur, kemudian jahat. Apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak mengurangi. Allah tetap maha besar sebelum makhluk itu ingkar kepada Allah. Itu hakikat jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Itulah hakikat kita makhluk, kita manusia dan semua makhluk. Jadi wajibul wujud, yang wajib ada itu cuma Allah. Dia tidak boleh enggak ada. Kalau dia enggak ada kita, alam semua ini kacau balau semua alam ini. Ada yang ngatur. Dia wajib ada. Sedangkan alam kita ini, kita boleh ada, boleh tidak ada. Ini yang pertama harus dipahami. Sehingga sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, berarti pada hakikatnya dia itu tidak benar-benar ada. Hana penting. Hana kirana. Urang sesuatu yang jitna jihananya hana kirana. Kan begitu konsepnya. Sesuatu yang kalau ada boleh, tidak ada pun tidak masalah. Jadi dia wujud dia itu tidak benar-benar dianggap ada. Yang benar-benar dianggap ada, kuncinya yang wajib ada, Allah. Ya. Sedangkan yang boleh ada, boleh tidak ada, ini tidak dianggap benar-benar ada ini. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Wujud terbagi dua. Tadi konsep pertama, wujud terbagi dua. Satu wajibul wujud, Allah. pencipta, dia tidak boleh tidak ada karena dia pencipta, dia mengatur kehidupan makhluk. Yang kedua, jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak ada, ini semua ciptaan. Jadi dia benar-benar dianggap ada karena dia boleh ada, boleh tidak. Nah, konsep kedua juga, wujud terbagi dua. Ada wujud mutlak, ada wujud nisbi. Wujud mutlak, wujud nisbi. Apa itu wujud mutlak dan apa itu wujud nisbi? Wujud mutlak adalah satu wujud yang tidak butuh kepada apapun selainnya, tidak bergantung kepada apapun, itu wujud mutlak. Kewujudannya, dia tidak butuh dan bergantung kepada siapapun, apapun selainnya. Dia berdiri sendiri, itu wujud mutlak. Yang kedua, wujud nisbi. Wujud nisbi ini satu wujud yang wujudnya itu membutuhkan kepada yang lain, bergantung kepada yang lain, itu wujud nisbi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, wujud mutlak ini siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya wujud, satu-satunya zat yang mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Salah satu sifat salbiah yang kita pelajari dalam sifat 20 yang wajib pada Allah, ada sifat salbiah 5, salah satunya qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada apapun, dia tidak bergantung kepada apapun. Ini wujud mutlak, mustaqillun binafsihi. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Wujud nisbi, ini bergantung. Siapa wujud nisbi ini? Kita semua makhluk. Kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada kita. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin. Mungkinkah kita menciptakan alam ini? Enggak mungkin. Kita datang ke sini tiba-tiba merasa, "Eh, kok sudah ada, sudah lahir." Berarti ada yang melahirkan, menciptakan kita. Kemudian kita terlahir di dunia ini, alam sudah ready semua, sudah ada semua. Kan bukan kita yang menciptakan. Nah, wujud kita makhluk ini nisbi. Butuh kepada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Enggak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam kehidupan sehari-hari aja butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Coba hidup sendiri tanpa pasangan hidup, laki-laki tidak punya istri, istri tidak punya suami, bisa mempegah tagai hana perle pada hai menyohana stresi. Coba sekali istri enggak ada di rumah seminggu saja, langsung menge-nge oleh kacau amburadur di rumah karena enggak ada istri. Demikian juga istri seminggu enggak ada suaminya, langsung enggak stabil hidupnya. Anak butuh kepada orang tua, orang tua butuh kepada anak. Itu enggak usah jauh-jauh, itu baru setingkat kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian dengan tetangga, kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di hutan, di gunung, sanggup enggak? Kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di tengah laut, enggak ada tetangga, sanggup enggak? Enggak sanggup. Cuma ego saja kadang-kadang ribut sama tetangga, sok-sok enggak saling butuh. Ya, ego menteng, ya. Ribut dengan suami dengan istri, sok-sok tidak saling butuh, itu ego saja. Tapi pada hakikatnya seluruh makhluk selain Allah itu dia butuh, bergantung kepada selainnya. Nah, maka sesuatu wujud yang tidak bisa berdiri sendiri itu tidak benar-benar dianggap wujud. Yang benar-benar dianggap wujud, yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, kalau mungkin kalau kita bandingkan Allah sebagai pencipta dengan makhluk, terlalu kentara perbedaannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sesama kita seperti itu. Orang-orang yang lebih kuat pondasi hidupnya, ekonominya mandiri, cara berpikirnya mandiri, berprinsip, punya idealis, kita akan lebih menghargai orang seperti itu. Karena kita menganggap dia itu mandiri orangnya. Ketimbang orang yang tidak mandiri dalam ekonominya, dalam itu tidak dianggap malah kadang-kadang. Kan itu yang kita, apa namanya, sosial, kehidupan sosial kita kan seperti itu berjalan. Apalagi kalau kita mau bandingkan Allah, wujud Allah dengan wujud makhluk. Jadi yang benar-benar wujud, yang mutlak wujudnya. Sedangkan yang nisbi itu tidak benar-benar wujud. Nah, dua konsep inilah yang melatar belakangi kenapa para ahli ma'rifah, para kalangan sufi menganggap selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud cuman Allah. Sehingga kita mendengar dari pernyataan-pernyataan mereka, kalangan sufi itu sering mereka mengatakan tidak ada selain Allah. Ini semua tidak ada, alam ini tidak ada, yang ada cuman Allah. Itu mereka bukan menafikan realitas yang mereka rasakan, tapi mereka secara konsep tadi yang kita gambarkan tadi, yang mereka anggap benar-benar ada cuman Allah. Dan kita seharusnya seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang tidak ada ini, yang tidak benar-benar ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul hurur, perhiasan yang palsu. Selain Allah ini cuma palsu, tidak benar-benar ada. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Tidak benar-benar ada. Diumpamakan oleh sebagian sufi itu dengan contoh seperti bayangan sebuah pohon. Bayangan sebuah pohon besar di tepi sungai. Jadi ada sebuah sungai besar, ada pohon di tepinya. Jadi ketika siang hari, bayangan dari pohon ini nampak ke sungai. Jadi permukaan sungai itu seperti gelap, hitam, karena efek bayangan pohon besar. Datang perahu. Ketika perahu itu lewat, ingin lewat di situ, dia melihat di depannya ada gelap, dia enggak jadi lewat. Padahal itu hanya bayangan pohon. Ketika kita menganggap itu adalah sesuatu wujud, kita enggak akan lewat. Padahal itu enggak ada, lewat aja, itu kan cuma bayangan. Jadi bayangan itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Kita tidak menghalangi, kita lewat aja. Memang nampak ada bayangan di situ, bayangan pohon besar. Dia ada, tapi dia seperti tidak ada. Apa makna tidak ada? Kalau perahu itu tetap lewat, kan tidak terhalang dengan bayangan itu. Cuman kalau dilihat dari jauh, dia seperti kok ada hitam di sana, kok gelap di permukaan air di sana. Padahal itu bayangan pohon, seperti ada, memang nampak ada. Tetapi dia tidak ada sebenarnya, dia hanya bayangan. Begitulah perumpamaan dunia. Atau dengan istilah yang lebih ini lagi, dunia hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti kita berjalan di jalan aspal di bawah terik matahari di siang hari. Tajak berjalan aspal, ya. Itu kalau panas sekali, itu dari jauh kita akan melihat di depan itu seperti ada air. Nah, i goi di dedang. Bantruk kena angkatan i. Rajak lam ke kada i nai dia jelas paling ke truk kena angkatan i. Begitulah dunia. Memang dia terlihat kadang ada, tetapi ternyata truk kena kahana. mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya game, la'ibun permainan, wa lahwun senda gurau, wa zinatun dan hanya perhiasan-perhiasan yang menipu. Bagaimana kita memahami itu? Harus melalui konsep yang dibangun oleh para ahli sufi tadi, para ahli ma'rifah. Kalau enggak kita pakai konsep orang itu, kita enggak akan susah memadukan antara realitas yang ada dengan dikatakan tidak ada. Nah, maka dengan konsep berpikir para ahli ma'rifah tadi, lahirlah misalnya kita lihat syair-syair mereka. Nah, di antaranya ini ada satu syair yang menggambarkan bagaimana pemahaman yang kita bangun tadi, yang kita jelaskan tadi. Wali Tusturi radhiyallahu anhu, Imam Tusturi punya satu syair yang luar biasa menggambarkan makna ini. Beliau mengatakan, sifati la takhfa liman nadhar wa dhati ma'lumah tilka suwar fafna anil ihsasi tara ibara. Sifati la takhfa liman nadhar. Sifat-sifatku, beliau menggambarkan ini adalah tentang Allah. Sifat-sifatku, artinya sifat-sifat Allah, la takhfa liman nadhar, tidak tersembunyi bagi siapapun yang melihat hasilnya. Kita lihat alam ini tercipta begitu dahsyat. Ini mesti yang menciptakannya punya sifat kudrah, kuasa, mampu. Siapapun melihat alam ini jelas terang benderang terlihat sifat-sifat kebesaran Allah, tidak tersembunyi. Wadati ma'lumah tilkaswar, dan zatku ma'lum, jelas, artinya kebesaranku terlihat dalam gambaran-gambaran dunia ini, alam ini. Fafna anil ihsas tara ibara, maka fanalah dirimu, engkau akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Adib fafna fanalah, anggap dunia ini tidak ada, maka engkau akan merasakan keberadaan wujud yang mutlak yang kita jelaskan tadi, wujud yang wajibul wujud. Kemudian terakhir ada satu syair juga dari Ibnu Arabi menggambarkan makna yang kita jelaskan tadi, wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha ka talibi ma'in min sarabin baqi'ah. Wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu. Sekarang aku mendapatkan, kata Ibnu Arabi, satu wujud yang tidak ada wujud selainnya. Artinya sekarang baru aku dapatkan hakikat wujud Allah, bahwa ternyata selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin. Sekarang aku merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Karena yang ada memang hanya Allah, yang ada kebesaran Allah. Semua ini hanya gambaran tentang kebesaran Allah. Alam ini tidak ada, hanya menunjukkan keberadaan Allah. Wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha. Maka ingat, kata Ibnu Arabi, orang yang mencari selain Allah, orang yang mencari wujud, artinya dunia dan apapun isinya selain Allah, ka talibi ma'in, itu sama seperti orang mencari bayangan dalam air. Tidak ada bayangan, dia akan ke sana, dia pikir ada wujud, begitu dia pegang tidak ada bayangan itu. Ternyata yang ada hanya air. Yang ada hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Selain Allah ini hanya tanda saja, seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan gambaran inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk melihat hakikat dunia. Jadi cara agar kita tidak terpengaruh dengan dunia bukan dunia itu sendiri, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Maka kemudian baru kita dapat memahami hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Informasi lainnya, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, keci, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan kesempatan kepada para keci dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi keci terpilih. Selain itu, para keci juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
3: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya. Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
2: Selain itu, Bima Arya juga menilai para keci di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para keci sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pali bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
4: 2 3 4 5
5: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. 11. Prosesi hukuman cambuk berlangsung 13. Di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah iktilat.
6: Nah, itu perkara yang kita cabut inilah perkara yang
5: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
1: Sahabat pendengar, Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM Seni dan Budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Salahuddin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
8: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
7: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Banda Aceh. Turuti siarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
3: Jadi ini kan kita adakan acara di 17 ini untuk men-tracing TBC dan pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di TCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah, untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi. Kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan untuk spesialis.
2: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
4: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384, yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
2: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus laporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen Pemkab Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPM-TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM-TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
6: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di mau pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai yang ada. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
5: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Halo, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saat sekarang sudah pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Warulun, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini sembari terus menemani mengawal kebersamaan pagi Anda yang mungkin akan bersiap-siap menuju tempat tugas, tempat aktivitas.

0: berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrong.